90,3 FM Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
4: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

Angong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya berikut informasi Pro 2 yang ringkas di kesempatan pagi hari ini. Sebanyak 351 warga binaan lapas kelas 2B Melabu menerima remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Remisi diserahkan secara simbolis pada Senin 17 Agustus 2026. Info kemerdekaan, semangat kemerdekaan masih terasa di Aceh Barat. Kegiatan perayaan HUT ke-81 RI juga diisi dengan berbagai kegiatan yang mempererat silaturahmi masyarakat, termasuk lomba keluarga jurnalis di Melabu. Untuk info cuaca teman Pro 2 memasuki aktivitas pagi, tetap perhatikan perkembangan cuaca dan informasi peringatan dini dari BMKG, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dan para pengguna transportasi laut. Nah, itu dia teman Pro 2 ya, untuk lebih berhati-hati dan untuk melakukan pengecekan melihat dari kondisi cuaca di pagi hari ini yang sangat kurang bersahabat. Dan tentunya kita bisa mengakses di sistem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan tentunya info olahraga dari sepak bola internasional, sejumlah pertandingan playoff Liga Champion berlangsung dini hari tadi. Dinamo Zagreb menang 2-0 atas Peking, sementara Fenerbahce dan Lyon bermain imbang 0-0. Itu tadi info Pro 2, informasi singkat, padat, dan aktual. Untuk mengawali hari ini, tetap update, tetap kritis. Dan jangan lupa nikmati pagi bersama Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Baik, teman program Labu, tentunya kita masuk di segmen tanggap bencana ya. Dan tentunya tanggap bencana ini kita akan berdiskusi, berdialog bersama Satya Rizki ya, selaku mahasiswi komunikasi penyiaran Islam STAN Tengku di Rundeng. Tentunya dengan mengangkat topik siaga gempa, tetap tenang dan lindungi diri Anda. Teman Pro 2, teman kreatif kamu ya. Kita kembali hadir dalam segmen tanggap bencana ini, sebuah ruang untuk berbagi informasi, pengalaman dan tentunya mendengarkan suara dari teman Pro 2 tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kita tahu bencana bisa terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas, tetapi juga membutuhkan peran kita semua. Nah, pagi ini kita akan berbincang ringan ya. Tentunya tidak terlepas dari topik bencana. Menurut teman Pro 2, apa yang sudah kita lakukan untuk mempersiapkan diri dan keluarga ketika bencana terjadi? Ya, tentunya membuka kesempatan seluas-luasnya untuk teman Pro 2 menyampaikan pendapat, pengalaman maupun saran. Namun setelah kita diskusi dan kita menyapa, ini ada adik kita Tia ya, tentunya yang kerap disapa Tia. Halo, assalamualaikum Tia.
1: Waalaikumsalam Bang.
0: Apa kabarnya di pagi hari ini Tia?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, tentunya ini mahasiswi komunikasi penyiaran Islam STAN Tengku di Rundeng ya.
1: Iya.
0: Tentunya sedikit kita untuk mengenai tanggap bencana nih, siaga gempa ya. Tentunya tetap tenang dan lindungi diri. Sejauh ini Tia, terhadap terjadinya gempa atau kesiapsiagaan dari Tia dan keluarga itu bagaimana sih langkah-langkahnya ini?
1: Nah, kalau Tia dan keluarga itu kalau misalnya terjadi gempa gitu ya, biasanya kami itu keluar dari rumah.
0: Keluar dari rumah kemana? Ya, ke warung kopi, ke kedai.
1: Ke tempat yang lebih luas. Maksudnya lebih sekiranya luas, aman dari jatuhan bangunan.
0: Serpihannya atau, ya.
1: Iya.
0: Tentunya kalau ini di saat malam hari ini. Ini kan sering terjadi nih gempa di malam hari ini.
1: Iya.
0: Ya tentunya sikap langkah tadi selain lari atau berlindung ya ke tempat yang lebih luas tadi Tia katakan tadi itu, ya apa lain selain itu langkahnya?
1: Ya yang pertama banget itu jangan panik. Nah jangan panik. Nah itu kalau misalnya terjadinya malam gitu kan, mungkin lagi tidur gitu.
0: Iya.
1: Yang pertama selain menyelamatkan diri sendiri, bangunin juga nih mungkin keluarga udah tidur.
0: Iya.
1: Ya kan, bangunin keluarga udah tidur. Kemudian gimana ya?
0: Gimana? Ayo.
1: Iya. Keluar, iya sih keluar rumah.
0: Keluar rumah ya.
1: Biasanya
0: atau
1: keluar rumah.
0: Mencari kolong meja
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, kolong meja yang kokoh gitu mejanya gitu kan. Pegangan yang erat juga di kaki meja itu gitu.
0: Iya.
1: Terus juga lindungi kepala, pakai
0: kepala.
1: Bantal.
0: Oh, pakai bantal, enggak pakai helm ini Tia ya. Iya. Baik. Dan tentunya sudah pernah enggak berpengalaman nih saat gempa tuh sesuai enggak apa yang dalam perencanaan tadi ini, Tia?
1: Sesuai, tapi soalnya kan memang alhamdulillah belum pernah, jangan pernah lah ya. jangan pernah ada gempa yang benar-benar kuat gitu kan. Mungkin cuman maksudnya titik gempanya itu jauh, jadi di sini cuma terasa kecil gitu gempanya. Nah itu ya cuman mungkin keluar rumah aja gitu.
0: Keluar rumah ya?
1: Iya, mungkin karena gempanya mungkin cuma sebentar gitu.
0: Iya baik. Tentunya teman Pro 2 Melabu di pagi ini ya, tentunya kita sudah membahas ringkas ya. Tentunya dalam siaga gempa, tetap tenang dan lindungi diri. Yang mana dikatakan Tia tadi ya, melindungi diri tadi seperti berlindung di bawah kolong meja yang kokoh, yang tentunya yang menjadi penopang ya.
1: Yeah.
0: Dan juga jangan lupa lindungi kepalanya dari benturan-benturan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, teman berdua, kalau gempa terjadi saat kamu sedang berada di rumah, sekolah, tempat kerja atau di luar ruangan, apa yang akan kamu lakukan? Dan tentunya ya, kita mengundang teman perdua nih Tia ya, yeah, untuk berinteraktif, berbincang, ngobrol santai di pagi hari ini ya. Tentunya bagaimana pendapat atau pengalaman atau tips yang perlu dikatakan untuk kesiapsiagaan menghadapi gempa. Namun tentunya wilayah kita ini kerap terjadi gempa, namun sering terjadi gempa susulan. Dan tentunya tanggap bencana, tetap tenang, lindungi diri dan saling peduli. Iya, tentunya teman pro 2, kalau kita sudah terlindungi, sudah kita jauh dari lokasi tempat yang mungkin rubuhnya atau reruntuhan dari bangunan tadi, mungkin teman pro 2 bisa membantu sanak saudara atau teman-teman yang lain ya, untuk memberikan kesiapsiagaan bantuan untuk menghadapi keadaan darurat dengan lebih baik. Nah, selain itu mungkin ada tips dari Tia sendiri atau langkah-langkah untuk dipersiapkan oleh teman pro 2 di pagi hari ini nih.
1: Kalau siaga itu bukan paranoid ya. Kalau siaga itu adalah bentuk tanggung jawab kita, maksudnya kita ini harus siap gitu ketika ada bencana seperti gempa itu tadi. Nah, jadi salah satu bentuk dari siaga tuh kita harus tahu dulu nih ketika terjadi gempa kita harus apa. Yang pasti kan tadi jangan panik kan, jangan panik, kemudian cari tempat berlindung. Nah, juga kita harus tahu jalur evakuasi. Nah, itu kita juga harus tahu, itu adalah bentuk siaga juga. Kemudian juga setelah kita tahu jalur evakuasi, kita juga harus tahu di mana titik kumpul.
0: Titik kumpul, bukan titik koordinat ya, ya. Iya, titik kumpul itu yang pastinya yang udah pasti aman ya.
1: Iya.
0: Iya, tentunya kita juga lebih baik waspada dan juga memiliki nilai-nilai pengetahuan dan pengalaman.
1: Iya,
0: pengalaman itu tadi adalah ilmu daripada sudah, ibaratnya kita katakan udah berpengalaman. Iya, setidaknya kita sudah bisa menjadi sebuah pelajaran ya.
1: Pelajaran.
0: Iya, tentunya di saat di perkuliahan ini, Tia sendiri pernah nggak merasakan gempa di kampus?
1: Pernah.
0: Iya, gimana sikap langkahnya? Apakah sama seperti di rumah atau gimana nih? Ini kan keramaian nih, ya, ya teman-teman nih. Bagaimana nih? Atau tolak-tolakan atau gimana nih? Atau lompat langsung nih cari titik aman gimana nih?
1: Iya, kebetulan waktu itu pernah terjadi gempa itu ketika kami masih di dalam lab komputer di lantai 2 tuh.
0: Iya.
1: Di lantai 2. Nah, pas terjadi gempa, ada sebagian teman-teman yang udah tahu nih, tetap tenang mereka kan, nggak buru-buru keluar, nggak tergesa-gesa untuk lari-larian. Tapi ada juga sebagian teman tuh yang udah panik duluan karena di lantai 2 kan.
0: Iya gitu. Betul.
1: Di lantai 2. Jadi ada juga yang buru-buru tuh lari ke tangga. Nah, itu kan sebenarnya malah bahaya ya.
0: Iya.
1: Takutnya malah jatuh dari tangga. Nah, jadi perlu edukasi juga ke teman-teman. Kalau terjadi gempa itu yang utama memang jangan panik dulu.
0: Jangan panik ya.
1: Iya, jangan, kalau kita panik itu kita bingung, nggak tahu mau buat apa. Yang harusnya sebenarnya ini bukan masalah serius, bukan masalah besar, malah bisa jadi masalah nanti kalau kita panik.
0: Jadi ruyem gitu
1: ya.
0: Iya. Namun pernah nggak saat itu kepanikan terjadi pada Tia atau di waktu di kampus itu, dan sikap langkahnya dengan teman-teman panik itu apa sih yang disampaikan itu?
1: Ya. Ya, kita nyoba tenangin ini teman-teman yang panik. Jangan panik. Kemudian turun tangganya pelan-pelan, maksudnya gitu kan. Terus juga kita cari temennya udah pada turun semua belum, pas udah di luar tuh kan, ada yang masih di dalam gak itu. Jadi jangan cuma mementingkan diri sendiri, memang diri sendiri yang utama kan,
0: paling utama ya.
1: Iya,
0: kita tapi gak boleh diri pentingkan diri sendiri.
1: Iya, tapi jangan juga kita tinggalin temen
0: Iya, tentunya mengingatkan ya, saling, ya mengingatkan.
1: Saling mengingatkan.
0: Iya, terus kalau Tia katakan tadi pelan-pelan turun tangganya, ya gempa ini kan cepat nih ya. Iya, kan kita harus cepat juga nih karena rame ya.
1: Iya.
0: Iya, tentunya edukasi dari perkuliahan sendiri, bagaimana di kampus sendiri dari para dosen terhadap bencana gempa ini, atau kalian duduk aja tenang, cari perlindungan, atau nanti disediakan tali nih dari lantai 2 nih turun ke bawah nih seperti terjun. Ada gak gitu?
1: Gak ada.
0: Gak ada ya?
1: Gak ada.
0: Iya, tentunya teman Pro 2 ya, sahabat kreatif ya, tentunya banyak ya ide-ide gagasan. Tentunya kita ya mungkin menurut saya ya di pagi hari ini ya, mungkin edukasi-edukasi ini yang sangat penting dan tentunya jangan dilupakan. Dan tentunya panik buying ya, panik buying itu bisa menyebabkan terjadinya korban, baik itu korban reruntuhan dan juga korban daripada dorongan ya dari keramaian. Ya itu sering terjadi ya. Tentunya kalau dia lemah pasti dipijak oleh yang kuat. Jadi tentunya kita harus siapkan tenaga dan ketenangan dalam menghadapi setiap akses atau statement-statement yang informasinya yang sangat detail. Dan tentunya setelah pasca gempa kita harus mendengarkan dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika, atau bisa mendengarkan ya di stay tune-nya di 90,3 untuk perkembangan informasi terkini juga kita akan

0: pening nih, sempoyongan nih, tentunya kepingin butuh ini gimana nih, gimana mulari ya, karena posisinya sedang pusing ini ya, karena habis digoyang ya. Kadang pitam ini bagaimana langkah-langkah Tia lakukan nih?
1: Kalau Tia mungkin pernah kan kayak agak gimana, agak goyang,
0: agak-agak apa
1: gitu
0: nih?
1: Goyang, ikut goyang gitu kayaknya kan.
0: Satu tubuh atau kepalanya aja yang goyang ini?
1: Kepalanya aja.
0: Kepalanya aja ya, seperti disco ya. Lenggeleng gitu ya.
1: Iya. Jadi biasanya cari pegangan dulu.
0: Pegangan gitu, dulu.
1: Cari pegangan dulu.
0: Iya, seperti apa pegangannya? Ada pohon-pohon atau memang disediakan pegangan seperti tongkat gitu?
1: Biasanya ya yang di sekitar aja lah.
0: Di sekitaran, bukan telungkup berbaring gitu enggak ya?
1: Enggak, biasanya tetap berdiri pegangan aja. Jadi nanti kalau udah enggak pening lagi itu baru bisa selamatkan diri.
0: Baru bisa selamatkan diri, ya. Kalau enggak pening lagi. Kalau semakin pening dia, tentunya biasanya ini kan akibat gempa ini, kalau biasa sakit lambung itu kan hoyong dia nih, hoyong. Bahkan ada yang mau muntah-muntah ini. Nah itu bagaimana? Pernah gak merasakannya Tia tuh?
1: Kalau Tia gak pernah sih.
0: Belum pernah ya? Iya, semoga aja gak pernah ya.
1: Gak pernah.
0: Iya. Teman berdua ya, tentunya kita berdoa dengan hati yang ikhlas dan tulus ya. Tentunya kita mengharapkan ridhonya dan lindungannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dijauhkan dari mara bahaya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya sedikit harapan dari mahasiswi ya, adik kita Tia ini mungkin ada memberikan edukasi yang terkini, terdepan tentunya dalam menghadapi siaga gempa. Tetap tenang dan lindungi diri. Silakan Tia.
1: Ya, harapan Tia ketika terjadi bencana seperti gempa ini, kepada teman-teman, yang pertama jangan panik ya kan, jangan panik. Kontrol diri sendiri dan juga lihat sekeliling itu ada keluarga, teman mungkin yang lagi bersama kalian itu. Kemudian harus tahu nih apa aja yang perlu disiapkan ketika terjadi bencana. Kita perlu tahu jalur evakuasi, kita perlu tahu titik kumpul. Nah itu kan salah satu bentuk kewaspadaan, bukan untuk paranoid ya.
0: Iya.
1: Tapi ini untuk melindungi diri kita sendiri, itu adalah bentuk sayang kita sama diri sendiri dan orang lain gitu.
0: Iya, baik. Itu dia teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Harapan Tia yang sangat mendalam ya, tentunya bukan paranoid ya, tapi para raider juga ya. Ya tentunya untuk jangan kita negatif thinking. Jadi kita berpikir positif thinking dan lebih kita utamakan pada diri dulu. Setelah kita sudah tenang, kita melihat, jangan panik buying ya. Iya. Dan tentunya teman Pro 2 kepingin bergabung silakan ya. Tentunya ingin berinteraktif atau memberikan solusi atau mungkin menceritakan pengalaman sedikit ya terkait gempa terjadi, sedang di mana Anda, sedang di rumahkah atau di sekolah, tempat kerja atau di luar ruangan. Tentunya mungkin dari segi pengalaman yang sangat berarti menjadi sebuah pendidikan atau wawasan dalam melindungi diri dan keluarga serta teman-teman Pro 2 sekalian. Dan tentunya teman Pro 2 ya, di sepada selamat pagi teman Pro 2, di tentunya siaga gempa tetap tenang dan lindungi diri. Tentunya mahasiswi ini telah memberikan statement ya, tentunya ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi Anda sekalian. Dan tentunya Tia mungkin ada bisa menceritakan di depan atau pasca gempa itu terjadi korban tertimpa bangunan. Itu bagaimana itu? Seperti di swalayan mungkin ya, atau di pusat-pusat keramaian. Pernah enggak dia melihat itu.

0: di mana sih letak kelemahan-kelemahannya atau kesiapsiagaan masyarakat kita terhadap gempa ini tadi?
1: Tia, alhamdulillah nggak pernah lihat.
0: Nggak pernah lihat ya, gitu, dan iya, belum pernah merasakannya ya.
1: Iya.
0: Iya, tentunya dalam setiap kepanikan pasti menimbulkan kerugian, iya, ya Tia ya.
1: Benar.
0: Tentunya kenapa? Di saat terjadinya gempa itu tanpa kita sadari dan tanpa kita harapkan dan bukan kita minta-minta ya.
1: Iya.
0: Tentunya di saat seperti swalayan, saat berbelanja ya, tentunya kita melihat juga di mana sih dan bagaimana sih bangunan itu untuk tempat kita berlindung. Apalagi kita saat bersama keluarga, pasti kita berpikir untuk bagaimana nih, apa nih. Ah, terjadilah panic buying tadi ya. Iya, dan tentunya segmen obrolan santai kita bersama Satya Rizky ya, semoga perbincangan di pagi hari ini dapat bermanfaat bagi teman Pro 2, khususnya bagi masyarakat dan keluarga. Tentunya tetap waspada, tetap jaga kondisi kesehatan kita dan jangan panik. Tentunya setiap kepanikan itu bukan menyelesaikan solusi, namun solusi adalah menyikapi dari kebencanaan itu, kesiapsiagaan kita dalam melawan atau melakukan perbuatan untuk berlindung dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dapat bermanfaat bagi orang kalayak ramai maupun pada diri kita sendiri. Saya Hendy mengucapkan terima kasih kepada Tia atas waktu dan kesempatannya di pagi hari ini. Tentunya kita akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Baik teman pro 2, itu dia satu tebang lagu dari Rihanna, We Found Love, telah kita hadirkan di ruang dengar Anda di suasana pagi, aktivitas pagi hari Anda ya. Tentunya dengan hadirnya satu tebang lagu dari Afgan, Bunga Terakhir, maka berakhir sudah tugas saya menemani di ruang dengar Anda ya. Teman pro 2, teman terbaik kamu, saya Hendy Mon pamit undur diri. Kita akan kembali bertemu di program selanjutnya. Saya mohon pamit undur diri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget hari ini Tia bisa kembali hadir ya buat teman-teman Pro 2 di edisi siar hari Rabu 19 Agustus 2026. Teman Pro 2, gimana nih kabarnya teman Pro 2 pagi ini? Masih pagi ya, masih jam 9 pagi. Tentunya masih semangat harusnya ya untuk bekerja ataupun sekolah ataupun kuliah nih teman Pro 2. Karena sekarang udah mulai masuk perkuliahan, kemudian untuk apa ya anak sekolah juga sudah mulai aktif lagi ya bersekolah teman Pro 2. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan apapun yang kamu setting buat hari ini bisa tercapai nih teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 mungkin di tempat kerja tetap semangat, masih jam 9 ya, istirahat masih lama. Nah, tetap pastinya Tia akan tetap menghadirkan lagu-lagu ya buat teman Pro 2, buat nemenin pagi, siang, hingga siang teman Pro 2. Pastinya juga dengan lagu-lagu seru dan juga informasi up to date pastinya. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Pelabuhan, teman terbaik kamu.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalen 16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

0: 81 tahun, sebuah bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir.
0: Karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat.
0: Tapi
1: Indonesia yang adil.
0: Di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur.
0: Bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana.
1: Peduli.
0: Bersatu.
1: Berkarya.
0: Dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Wakaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.

Terlansir dari rri.co.id. Harga ayam potong di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi ketersediaan stok ayam di wilayah Melabu. Seorang pedagang ayam potong di Desa Lapang, Kecamatan Jalan Pahlawan, Aceh Barat, mengatakan harga ayam potong saat ini mencapai sekitar Rp68.000 hingga Rp70.000 per ekor dari yang sebelumnya berkisar di antara Rp60.000 hingga Rp65.000 per ekornya. Menurutnya, tingginya permintaan masyarakat menjelang perayaan Maulid menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran, teman Pro 2. Nah, pedagang memperkirakan harga ayam potong masih berpotensi mengalami kenaikan apabila permintaan masyarakat terus meningkat. Sementara pasokan dari luar daerah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Di mana kondisi tersebut membuat pedagang harus mendatangkan ayam dari sejumlah daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat Aceh Barat. Nah, pedagang berharap pasokan ayam potong dapat ditambahkan sehingga kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Maulid Nabi dapat terpenuhi dan kenaikan harga tidak semakin tinggi nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: berikut pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, lagu muda, lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kepasan si mane, kawasan tempat.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran RRI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi RRI Digital dan RRI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Nah, Tia masih punya informasi buat teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang punya suara keren dan juga hobi nyanyi, ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabu 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir buat putra-putri terbaik Indonesia.
2: Mimpi kita bersama di panggung ini.
1: Dimana ini adalah ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Untuk persyaratan lombanya adalah WNI atau warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun per Oktober 2026. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Nah, memiliki BPJS kesehatan ataupun asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba pasnya Tom Pro 2. Ayo Tom Pro 2 segera daftarkan diri kamu, di mana pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Kamu juga bisa mendaftar secara online di website bintangradio.rri.id atau kamu bisa datang langsung ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasti Jambu Kawai 16 Melabu Aceh Barat. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kamu juga bisa mengunjungi Instagram @bintangradio.id atau juga Instagram @rri_melabo atau Instagram @pro2melabo, atau kamu bisa menghubungi nomor Pro2Melabo di 0811-687-7903 atau Pro2, atau nomor handphone Faiz di 0852-7778-3929. Ayo Tom Pro 2, tunjukkan bakat kamu, raih prestasi kamu dan jadilah bintang kebanggaan Melabu di Bintang Radio RRI 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
4: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
5: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun

93.3 Prodi RR Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia di tahun Prodi 2. Nah, Tia masih mau ngasih informasi buat teman Prodi 2 yang pasti kita lansir dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan apresiasi kepada anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang telah menjalankan tugas pada rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dalam resepsi kenegaraan HUT ke-81 RI yang digelar di Pendopo Bupati Aceh Barat pada hari Senin 17 Agustus 2026. Tarmizi menyampaikan penghargaan kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih dengan baik dan lancar. Nah, menurutnya menjadi anggota Paskibraka merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab. Karena itu Pemkab Aceh Barat menyiapkan apresiasi bagi seluruh anggota Paskibraka sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam menjalankan tugas pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, Tarmizi juga mengingatkan para generasi muda agar menjadikan momentum peringatan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk memperkuat persatuan dan juga semangat kebangsaan nih teman Pro 2. Nah, selain memberikan apresiasi kepada Paskibraka, Tarmizi turut menyampaikan penghargaan kepada Forkopimda, panitia, dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan rangkaian HUT ke-81 RI di Aceh Barat. Nah, resepsi kenegaraan tersebut juga diisi dengan pemberian santunan kepada sejumlah veteran, serta penampilan seni budaya dari siswa-siswi MAN 1 Melabuh berupa tarik pukat dan rapai geleng. Nah, pada kesempatan itu, Pemkab Aceh Barat turut memberikan hadiah kepada para pemenang lomba gerak jalan dan karnaval budaya yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia di tahun Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini?
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
7: Akhirnya bagai sungai yang
1: mendalam. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16 Melabo Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Ialah ini gentarimu nan tajam.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya. Lagu lama yang kuat dan
0: jatuh. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kepasan si mane, kawasan tempat.

0: daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
2: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya, keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
1: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, ya kan?
2: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
1: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Benar nggak sih?
2: Masuk akal sih. Terus, waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
1: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
2: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
1: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
2: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
1: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
2: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

90,3 Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia di tahun Pro 2. Wah, gak kerasa ya tahun Pro 2. Sekarang udah jam udah menunjukkan pukul 11:30. Sebentar lagi sudah masuk jam makan siang di tahun Pro 2. Ayo siapa nih tahun Pro 2 yang perutnya udah mulai keroncongan. Sebenarnya tahun Pro 2 udah mulai bisa mikirin ya, nanti siang mau makan siang apa. Nah, buat tahun Pro 2, Tia pasti punya informasi terputar kuliner ya tahun Pro 2 untuk mungkin bisa jadi inspirasi makan siang kamu. Yang kita pastinya lansir dari rri.co.id. Terbuanglah waktu. Nah, di sini ada rekomendasi makanan ya tahun Pro 2, yaitu adalah oseng bakso sayuran, menu praktis untuk makan siang keluarga nih teman Pro 2. Ya, masih kita masih lansir dari rri.co.id.

Menyiapkan menu makan siang tidak selalu membutuhkan waktu lama, di mana oseng bakso dengan campuran buncis, wortel, dan bunga kol dapat menjadi pilihan praktis yang mudah dibuat di rumah, di mana hidangan ini memadukan rasa gurih bakso dengan tekstur renyah sayuran. Ditambah sawi putih, cabai, hingga bawang merah dan bawang putih membuat cita rasa semakin kaya dan juga menggugah selera nih Tuan Pro 2. Nah, untuk bahan-bahannya yaitu adalah bakso secukupnya, kemudian kamu bisa iris sesuai selera, kemudian buncis di mana kamu bisa potong serong, kemudian ada wortel potong memanjang, bunga kol potong kecil-kecil, cabai merah atau cabai rawit itu bisa kamu iris, bawang putih iris ataupun bisa disincang. Nah, bawang merah itu bisa kamu iris, daun bawang secukupnya, minyak goreng untuk menumis, dan air secukupnya. Kemudian kamu bisa membumbui dengan garam, gula, dan juga lada secukupnya, serta saus tiram atau kecap asin sesuai selera nih Tuan Pro 2. Nah, untuk menambah variasi atau memperdua bahan pelengkap juga dapat disesuaikan dengan persediaan di rumah seperti jagung muda, kol ataupun sayuran lainnya. Dengan demikian, menu makan siang tetap beragam tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur ya Tuan Pro 2. Nah, semoga yang tadi saya sampaikan bisa menjadi rekomendasi untuk menu makan siang kamu ya Tuan Pro 2. Dan berikut ya, sekian adalah informasi yang saya sampaikan. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: di TAF. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau.
1: Teganya kau curangiku. Kau bertemu dengan dia yang kau cinta dulu di masa.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untuk.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan.

0: Tangsi Pemandian atau Tangsi Jepang. Sebutan masyarakat ini terletak di pinggir Sungai Weila yang merupakan akses utama untuk keluar masuk benteng pertahanan Belanda pada masa Perang Aceh itu berlangsung. Pada daerah sekitar kawasan Kede Kualabe yang saat ini masih ditemukan berdirinya beberapa situs sejarah yang berhubungan dengan peperangan Aceh pada tempo dulu. Seperti Tangsi Pemandian ini, pondasi bangunan atau semacam pondasi rumah yang sangat luas. Juga makam Belanda yang menurut cerita masyarakat adalah makam kumpulan korban pembantaian oleh Tengku Kama. Setelah Belanda takluk pada Jepang sekitar tahun 1942, sekaligus saat pertama mendarat Jepang di Aceh. Selanjutnya, Aceh berada di bawah pertahanan Jepang, yang secara otomatis termasuk semua bentuk bangunan yang dimiliki oleh Belanda sebelumnya dikuasai oleh Jepang. Demikian juga dengan bangunan Tangsi Pemandian, sebutan masyarakat, yang saat ini merupakan salah satu bangunan dengan sistem pemandian modern yang dilengkapi dengan fasilitas air panas yang diperuntukkan oleh para petinggi saja. Bahkan, ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa lokasi Tangsi Pemandian tersebut merupakan taman tempat para pejabat tinggi Jepang beristirahat pada saat itu. Sebagai salah satu situs sejarah yang berharga, kondisi Tangsi Pemandian ini sama sekali tidak terawat. Dan bahkan di bawah bangunan ini ditemukan adanya lubang galian yang berbentuk persegi panjang lebih dari 80 x 180 cm dengan kedalaman 150 cm. Dan di sisi lain juga ditemukan adanya dua buah lubang berukuran kecil, bekas galian. Dan pada sisi luar dan dalam tembok masing-masing 50 x 50 cm dengan kedalaman 40 cm. Tidak ada yang tahu pasti kenapa adanya lubang di bagian tangsi tersebut. Sehingga ada masyarakat yang mengatakan bahwa mungkin tangsi itu menyimpan harta berharga. Bahkan ada masyarakat yang berspekulasi mengatakan bahwa kemungkinan lubang itu adalah hasil dari temuan mimpi seseorang sehingga tidak ditutup lagi. Baiklah, pendengar, kita dengarkan kebudayaan Dinas Pendidikan Aceh Barat dalam keterangannya.
1: Berhubungan dengan peperangan Aceh pada masa dahulu di situ, tangsi tersebut adanya berupa tempat pemandian, berupa pondasi bangunan seperti pondasi rumah. Juga ada makam Belanda yang menurut cerita masyarakat, makam tersebut adalah kumpulan korban pembantaian oleh Tengku Kama. Belanda setelah itu takluk karena pada masa sekitar tahun 1942, Belanda saat tersebut mendarat Jepang di Aceh. Jepang mulai datang pada tahun 1942 datang ke Aceh di bawah pemerintahan Jepang.
0: Pendengar, ternyata makam Belanda ini terletak tidak terlalu jauh dari kawasan Tangsi Pemandian Jepang. Penamaan ini diberikan oleh masyarakat di sekitar makam, walau ada sebagian makam yang ada di situ adalah orang lokal. Namun, meski tidak ada kejelasan mengenai orang lokal ini secara rinci, beberapa orang menyebutkan bahwa orang lokal tersebut merupakan tentara yang direkrut oleh pasukan Belanda untuk memperkuat pasukan perang mereka. Kebanyakan mereka didatangkan dari luar Aceh. Sebagian ada yang dari tanah Jawa, Padang, Sulawesi, dan lain-lain. Menurut cerita yang berkembang di tengah masyarakat, makam Belanda ini adalah korban dari pembantaian yang dilakukan oleh

dilakukan, menurut cerita masyarakat, dipengaruhi oleh hikayat Perang Sabi yang mampu membakar semangat Tengku Kama untuk turun menyerang Belanda seorang diri hanya dengan berbekal satu bilah pedang yang digulung ke dalam selembar tikar hingga tidak dicurigai oleh penjaga pintu gerbang kamp saat beliau melewatinya. Dari segi bentuk, makam tersebut terlihat adanya keberagaman, dan sepertinya hal ini merupakan perlakuan berbeda antara satu makam dengan makam lainnya. Kemungkinan berdasarkan kepangkatan atau derajat orang yang dimakamkan. Beberapa bentuk makam yang dapat dilihat menurut masyarakat memiliki bentuk pilar atau ornamen yang berbeda. Ada yang berbentuk pilar dengan tinggi lebih kurang 150 cm, 150 cm, 100 cm, dan 30 cm. Sementara yang lainnya ada yang berbentuk seperti altar dengan tinggi lebih dari 20 cm dari permukaan tanah dengan beragam ukuran. Bahkan ada makam yang terlihat mulai terangkat tutup atas akibat dari usia dan pergeseran struktur tanah, sehingga sisi ujung dari makam sedikit renggang dan terangkat. Kondisi makam Belanda ini sudah sangat memprihatinkan karena tidak adanya perawatan, sehingga mengakibatkan susahnya untuk dapat dilihat dengan pasti berapa banyak sebenarnya makam yang ada di sini. Menurut masyarakat, makam ini berjumlah lusinan dengan bentuk yang beragam, mulai dari pilar hingga berbentuk altar atau meja beton dengan ukuran yang beragam. Setidaknya, makam-makam ini menjadi bukti dari keperkasaan dan semangat juang sosok Tengku Kama dengan pengaruh syair dan hikayat Perang Sabi. Apapun situasi dan bentuk pemikiran mengenai tangsi tersebut, setidaknya tangsi tersebut merupakan situs sejarah yang seharusnya tetap terjaga keasliannya dan dirawat sebagaimana mestinya untuk diwarisi kepada generasi mendatang. Pendengar, demikian sedikit sejarah dan cerita dari pemandian tangsi Jepang. Sampai di sini dulu feature kita hari ini. Bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Menurutmu, setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka?
4: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
3: Kenapa?
4: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
3: Berarti kita masih punya tugas?
4: Punya, kita semua.
3: Dengan menjaga persatuan,
4: memperjuangkan keadilan,
3: dan ikut membangun kesejahteraan.
4: Indonesia berdaulat,
3: Indonesia yang adil,
4: Indonesia yang makmur.
3: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
4: Dirgahayu Indonesiaku.

0: 93 ya, Pro 2 RRM Wobo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Napas banget ya, teman Pro 2. Sekarang udah jam 12 siang. Saatnya kita mulai untuk program santai siang nih, teman Pro 2.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Nah, untuk tema kita hari ini adalah dari konten bisa jadi penghasilan nih, teman Pro 2. Nah, kita ketemu lagi ya seperti biasa di jam 12 siang kita mulai program santai siang. Nah, sekarang siapa nih teman Pro 2 yang enggak pernah lihat konten mulai dari video-video lucu, review-review makanan, tutorial, cerita sehari-hari sampai konten yang cuman berawal dari kayaknya ini menarik deh kalau misalnya direkam.
1: Betapa hatiku bersedih.
0: Tapi jangan salah ya teman Pro 2, sekarang konten itu bukan cuma soal iseng dan cari hiburan aja. Kalau misalnya kamu kelola dengan serius, konsisten, dan kreatif, konten juga bisa jadi salah satu jalan untuk menghasilkan uang nih teman Pro 2.
1: Pesanmu kepadaku, engkau.
0: Jadi buat kamu yang hobi bikin video, suka ngomong depan kamera, jago editing, suka foto-foto, atau punya kemampuan buat bagiin informasi, semuanya sebenarnya bisa punya nilai. Nah, yang penting jangan cuma ikut tren tanpa tahu arahnya gimana, karena konten yang bagus itu bukan selalu yang paling rame, tapi yang punya ciri khas dan bisa membuat orang tertarik lagi untuk nonton. Nah, teman Pro 2, dari sebuah ide sederhana ternyata bisa lahir peluang yang lumayan besar. Nah, setelah ini kita akan bahas sebenarnya dari mana aja sih seorang kreator bisa mendapatkan penghasilan. Jadi tetap stay tune di Santai Siang

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalen 16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: 21 tahun, sebuah bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir.
0: Karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat.
0: Tapi
1: Indonesia yang adil.
0: Di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur.
0: Bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana.
1: Peduli.
0: Bersatu.
1: Berkarya.
0: Dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Halo teman berdua, kita masih balik lagi di program Santai Siang. Nah, kalau tadi kita ngobrolin soal konten yang bisa lebih dari sekedar hobi, sekarang pertanyaannya memangnya uangnya datang dari mana gitu ya? Nah, jawabannya ada banyak kemungkinan, di mana seorang kreator itu bisa mendapatkan penghasilan dari kerjasama dengan brand, kemudian promosi produk, affiliate, jasa pembuatan konten, sampai membangun bisnis sendiri lewat media sosial. Tapi kita juga harus ingat ya teman Pro 2, jangan berpikir semua yang viral itu otomatis langsung menghasilkan banyak uang ya. Karena sebuah akun punya jutaan penonton, tapi belum tentu punya strategi untuk mengubah perhatian itu jadi nilai. Nah, disinilah pentingnya memahami audiens dan juga menentukan tujuan kita. Kalau misalnya kamu suka kuliner, mungkin kamu bisa fokus bikin review makanan. Kalau misalnya kamu jago desain, kamu bisa berbagi tips sekaligus menawarkan jasa desainnya kamu. Kemudian kalau misalnya kamu suka dunia kecantikan, fashion, game, pendidikan, ataupun kehidupan sehari-hari ya, semuanya punya peluang untuk dikembangin. Nah, intinya view itu bagus, tapi value itu lebih penting. Value itu seperti isi dari konten kita. Nah, ketika konten kita punya manfaat, punya karakter, dan dipercaya sama orang, peluang untuk berkembang juga akan semakin terbuka deh teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, jangan cuma ngejar angka views ya, karena bangun juga kepercayaan ataupun identitas dari konten yang kita buat ataupun akun yang kita dirikan deh teman Pro 2. Oke teman Pro 2, masih ada beberapa segmen lagi, jangan kemana-mana, kita dengerin dulu lagu darinya Ayu, Never Ending Story.

UFM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran RRI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi RRI Digital dan RRI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, teman-teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 43 menit, itu adalah akan dikumandangkannya azan zuhur untuk teman Pro 2 yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal sholat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik teman Pro 2, baik lagi bareng Tia. Semoga teman Pro 2 tadi udah selesai ya untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur, dan semoga kembali tenang ya untuk hatinya dan siap banget untuk menjalani aktivitas selanjutnya nih teman Pro 2. Nah, kita masih di program Santai Siang ya teman Pro 2, kita masih ngobrol tema dari konten bisa jadi penghasilan. Kita masuk segmennya selanjutnya. Nah, di mana buat teman Pro 2, salah satu alasan ya yang sering bikin orang gak jadi mulai buat konten itu adalah, aduh kamera HP aku jelek, aduh HP aku kentang gitu ya, HP aku kurang canggih, atau aku belum jago buat editing. Padahal kan ya, kalau misalnya kita terus menunggu sampai semuanya sempurna, bisa-bisa idenya tuh cuman jadi bahan overthinking aja, atau keburu dicuri orang gitu idenya ya. Nah, sekarang banyak juga kreator yang mulai dari alat-alat sederhana. Nah, yang penting adalah gimana kita memanfaatkan apa yang ada. Nah, kalau misalnya kamu juga sudah punya handphone, kamu dan sudah bisa untuk ngerekam, kemudian ada cahaya-cahaya ilahi ya. Ada cahaya dari jendela rumah kamu, itu bisa jadi pencahayaan yang bagus ya teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu belum bisa edit, kamu bisa mengedit dengan sederhana. Nah, kita mulai dari situ dulu. Yang penting itu kita mulai. Nah, karena yang paling mahal sebenarnya bukan alatnya, tapi kemauan untuk konsisten belajar dan konsisten untuk improve nih teman Pro 2. Di mana konten pertama mungkin belum bagus ya, video yang kedua mungkin masih canggung. Nah, tapi semakin hari ya, semakin sering kita mencoba, semakin kita tahu nih gaya kita cocoknya tuh seperti apa, dan ciri khas kita tuh gimana gitu ya teman Pro 2. Nah, gak ada yang langsung jago ya sebenarnya teman Pro 2 dari awal. Bahkan kreator-kreator yang sekarang udah terkenal, udah terlihat profesional, juga pernah punya konten yang mungkin kalau misalnya kita lihat bikin senyum-senyum sendiri gitu ya, kok gini banget ya gitu. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin masih minim ya dari segi peralatan, mungkin kamu bisa pakai cahaya matahari dulu. Yang penting pencahayaannya oke nih teman Pro 2. Walaupun mungkin handphone kita belum secanggih konten kreator di luar sana, yang terpenting kuncinya adalah di pencahayaan. Kalau misalnya pencahayaannya cukup, itu untuk videonya juga akan terlihat lebih baik nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, jangan tunggu sempurna ya pastinya untuk memulai. Jadi kita mulai dulu, baru kita evaluasi belakangan. Jadi kita evaluasi bertahap, kita berkembang secara bertahap nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nanti kita akan bahas lagi, masih ada sisa 3 segmen lagi ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

0: Cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih, dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Hai hai Tomang Pro 2, masih bareng Tia nih Tomang Pro 2. Kita balik lagi di program Santai Siang. Kita masih ngebahas tema yang tadi tuh disebutin ya Tomang Pro 2. Temanya adalah dari konten bisa jadi penghasilan. Nah, kita masuk ke segmen selanjutnya. Nah Tomang Pro 2, sekarang coba deh kita bayangin dalam satu hari berapa banyak konten yang muncul di media sosial kita. Kayaknya gak terhitung ya. Kalau misalnya kita kan scroll mulu itu kan gak kepikiran buat ngitung ya. Pastinya banyak banget kan. Makanya kalau misalnya kita cuman ikut-ikutan tanpa punya karakter, konten kita tuh bisa dengan mudah buat tenggelam gitu teman Pro 2. Nah kita boleh ikutin tren, tapi jangan sampai kita kehilangan identitas kita. Nah misalnya ada yang punya gaya bicara santai dan juga kocak, ada juga yang jago ngejelaskan hal rumit tapi bisa gampang dipahami. Ada juga yang kuat karena visualnya rapi, ceritanya dekat dengan kehidupan sehari-hari, ataupun punya sudut pandang yang unik. Nah, itu tuh semua disebut dengan ciri khas nih teman Pro 2. Gak perlu memaksakan diri menjadi orang lain, justru hal yang sederhana yang kita anggap biasa aja bisa jadi menarik buat orang lain kalau misalnya kita kemas dengan cara yang tepat. Nah contohnya nih, misalnya kamu punya logat tertentu atau logat dari daerah mana, itu sebaiknya kamu pertahanin logat kamu itu, karena itu juga sebenarnya bisa jadi ciri khas nih teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 juga yang suka masak, bikin konten masak, yang suka jalan-jalan juga bisa mendokumentasikan pengalamannya atau perjalanannya. Kemudian yang suka cerita, jadikan kemampuan itu sebagai kekuatan. Kayak misalnya kamu bisa menceritakan, contohnya kayak misalnya konten-konten horor gitu ya, menceritakan pengalaman horor kamu, kalau misalnya kamu suka cerita. Nah karena di dunia konten itu beda, bukan berarti masalah, justru bisa jadi modal supaya kamu kelihatan stand out gitu di media sosial nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, abis ini kita akan ngobrolin soal tantangan yang sering bikin kreator mundur. Itu kayak misalnya sepi penonton, capek bikin ide, sampai rasa pengen nyerah. Nah, jadi kan jangan kemana-mana, kita akan bahas nanti. Jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: hands on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Hai, Tolong Berdua, balik lagi bareng Tia. Kita masih di program Santai Siang. Nah, kita masih ngobrolin soal konten ya, Tolong Berdua. Nah, bikin konten memang kelihatan seru ya, tapi kalau misalnya dijalani, ternyata ada juga nih drama-drama kecilnya. Kayak misalnya kita udah rekam, udah edit berjam-jam, udah upload dengan penuh harapan, ternyata yang nonton dikit banget, ataupun nggak nambah-nambah, cuma segitu-segitu aja. Nah, rasanya, ya kadang bikin kita pengen bilang, alah, udahlah gitu ya, mending nggak usah bikin lagi. Tapi justru di sinilah teman berdua prosesnya, karena nggak semua konten itu langsung rame, nggak semua ide langsung berhasil. Kadang kita harus mencoba beberapa format sampai akhirnya menemukan format yang cocok. Nah, yang penting jangan terlalu cepat nyerah nih hanya karena satu atau dua konten belum sesuai dengan harapan. Kita coba evaluasi lagi, apakah pembukanya kurang menarik gitu, apakah topiknya juga kurang relevan, atau mungkin cara penyampaian kita tuh perlu dibuat lebih ringan. Nah, belajar dari konten-konten sebelumnya itu jauh lebih berguna daripada kita sibuk ngebandingin konten kita dengan konten kreator lain nih teman berdua, karena setiap orang itu punya proses dan waktunya masing-masing. Jadi kalau misalnya hari ini view kamu masih sepi, itu bukan berarti perjalanan kamu selesai. Bisa jadi kamu baru aja mulai menemukan cara yang tepat. Oke, teman berdua, masih ada satu segmen lagi, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Halo lagi teman Pro 2, masih bareng Tia. Dan akhirnya gak kerasa kita udah masuk ke segmen terakhir ya teman Pro 2. Kita masih ngebahas soal konten. Nah, dari obrolan kita, satu hal yang bisa kita ambil adalah sekarang peluang bisa datang dari mana aja, termasuk dari sebuah konten. Tapi tentu saja bukan berarti semua orang harus menjadi seleb internet ataupun selebgram gitu ya, atau harus punya jutaan followers. Nah, yang penting itu adalah melihat kemampuan yang kita punya dan mencoba buat ngembanginnya. Nah, kalau misalnya kita suka bikin video, asah kemampuan storytelling kita, kemudian kita jago desain, bangun portofolio. Nah, suka berbagi informasi, buat konten yang bermanfaat. Kalau misalnya kita jago editing, itu bisa jadi peluang untuk kita tawarkan jasanya kita. Nah, konten itu pada dasarnya adalah cara untuk menunjukkan karya, nih teman Pro 2, kemampuan dan juga ide ya, kepada lebih banyak orang. Jadi jangan takut mulai dari kecil, jangan malu kalau misalnya kita masih belajar, dan jangan berhenti hanya karena belum rame gitu ya, atau viewsnya tuh belum banyak. Karena bisa aja konten yang hari ini dibuat sekedar dari HP ataupun ide-ide yang sederhana, suatu saat tiba-tiba jadi booming ataupun tiba-tiba bisa menjadi peluang yang gak pernah kita bayangin sebelumnya. Oke, teman Pro 2, kita juga harus ingat, jangan cuma jadi penonton peluang ya. Kalau misalnya kita punya ide, coba kita wujudin. Kalau misalnya kita punya kemampuan, coba kita tunjukin. Dan kalau misalnya kita punya mimpi, jangan cuma disimpan aja gitu ya, karena siapa tahu dari satu konten sederhana kita bisa melahirkan karya, pengalaman, jaringan, bahkan penghasilan ya. Oke, teman Pro 2, terima kasih banget ya udah nemenin santai siang hari ini dengan tema dari konten bisa jadi penghasilan. Nah, enggak kerasa sekarang udah mau jam 2 siang teman Pro 2. Waktunya Tia pamit undur diri ya dari ruang dengar teman Pro 2. Tetap semangat buat jalanin hari, tetap produktif, dan tetap jangan lupa juga buat menikmati semua proses ya dari usaha yang sudah kamu jalani teman Pro 2. Tia juga mohon maaf ya teman Pro 2 apabila ada kata-kata ataupun ucapan-ucapan yang kurang berkenan ya di teman Pro 2 yang tadi Tia siaran dari jam 9 sampai sekarang udah mau jam 2 siang. Nah, waktu Tia pamit undur diri dari ruang teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana juga teman Pro 2, karena selain ini kamu akan ditemenin oleh Bang Dava, dan tentunya nanti akan ada program Sore Ceria yang menghadirkan narasumber-narasumber yang keren banget. So, tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabuh. Tia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: banget hari ini.
1: Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
4: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
4: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
4: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam. Kibayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya?
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
2: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: sito.
1: Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut

itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

aku jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi, Tria.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman perdua di manapun berada, senang banget ya. Tadi lagu GAC dengan Bahagia baru saja kita simak bersama pukul 14.30 menit. Informasi waktu di studio. Terima kasih teman perdua yang udah tetap setia mendengarkan Pro 2 RRI Malabo di frekuensi FM 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Hingga pukul 16 nanti teman perdua dapat di sini menemani siang jelang sore kamu ya, dengan beragam musik dan juga informasi ya. Silakan yang mau bergabung di telepon atau di WhatsApp ya 08 11 68 77 903, untuk yang mau request lagu atau yang mau kirim salam dapat tunggu ya teman perdua, sambil dapat tunggu penelpon atau juga yang mau kirimkan pesan WhatsApp ya untuk request lagunya dan salam-salamnya. Kali ini teman perdua dapat coba update informasi tanggal 19 Agustus ya. Ini dia daftar momentum penting ya teman perdua yang peringati setiap tanggal 19 Agustus ya. Tapi dapat mengucapin dulu untuk yang berulang tahun hari ini, happy birthday to you ya. Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik yang lahir di tanggal 19 Agustus atau especially ya yang lahir di bulan Agustus nih teman perdua ya kan, pasti lagi have fun banget gitu, lagi happy banget gitu teman perdua, karena banyak celebration ya, banyak perayaan gitu di bulan Agustus ini ya kan. Semangatnya juga semangat 45. Tanggal 19 Agustus ya diperingati dengan sejumlah momentum penting di tingkat nasional dan internasional. Pada 2026, sedikitnya 5 peringatan hadir dengan latar kemanusiaan, diplomasi, seni, dan konservasi. Peringatan tersebut juga berkaitan dengan perjalanan lembaga negara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Dua institusi penting Indonesia mencatat 19 Agustus sebagai bagian dari sejarah awal keberadaannya. Melansir laman National Today dan sumber lainnya, berikut 5 peringatan ingatan penting yang jatuh pada Rabu 19 Agustus teman perdua. Yaitu yang pertama, Hari Kemanusiaan Sedunia ya. Hari Kemanusiaan Sedunia atau World Humanitarian Day ya diperingati setiap 19 Agustus. Momentum ini ya memberikan penghormatan kepada pekerja kemanusiaan di wilayah konflik, bencana, dan krisis. Peringatan tersebut berakar dari serangan terhadap markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Baghdad, Irak, dan 19 Agustus 2003 serangan di Hotel Canal tersebut menewaskan 22 orang. Salah satu korban adalah utusan khusus PBB untuk Irak, Sergio Vieira de Mello. Peristiwa tersebut kemudian menjadi dasar peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia. Peringatan ini sekaligus mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap pekerja kemanusiaan dan masyarakat sipil. Mereka menghadapi berbagai risiko ketika memberikan bantuan di tengah situasi darurat. Nah, yang kedua yaitu hari ulang tahun Mahkamah Agung RI. Tanggal 19 Agustus juga diperingati sebagai hari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sejarah tersebut bermula hanya 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Pada 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik RSE Kusuma Atmaja sebagai ketua Mahkamah Agung pertama. Momentum itu menandai perjalanan awal lembaga peradilan tertinggi Indonesia. Kehadiran Mahkamah Agung menjadi bagian penting yang pembentukan sistem peradilan Indonesia setelah kemerdekaan. Lembaga tersebut memiliki kedudukan penting dalam menjaga penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Peringatan HUT Mahkamah Agung juga menjadi momentum mengevaluasi perjalanan reformasi peradilan. Tujuannya menjaga kepastian hukum sekaligus mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Dan yang ketiga teman pro 2 yaitu hari ulang tahun Kementerian Luar Negeri RI. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga memiliki sejarah yang berkaitan dengan 19 Agustus 1945. Lembaga tersebut dibentuk pada periode awal pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan.
Ahmad Subarjo yang ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri pertama dalam kabinet awal Indonesia. Sehari itu diplomasi menjadi salah satu perjuangan penting mempertahankan kemerdekaan. Pemerintah Indonesia berupaya memperoleh pengakuan internasional terhadap negara yang baru merdeka. Perjuangan diplomasi berlangsung bersamaan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan di luar negeri. Perjalanan tersebut kemudian membentuk fondasi diplomasi Indonesia hingga masa sekarang. Politik luar negeri bebas aktif menjadi salah satu prinsip utama hubungan internasional Indonesia. Dan yang keempat, Hari Fotografi Sedunia. Ya, tanggal 19 Agustus juga dirayakan sebagai Hari Fotografi Sedunia atau World Photography Day. Peringatan ini berkaitan dengan perkembangan teknologi fotografi pada abad ke-19. Salah satu tonggaknya adalah proses fotografi daguerreotype yang dikembangkan di Perancis. Ya, teknologi tersebut ya kemudian diperkenalkan kepada masyarakat luas pada 19 Agustus 1839. Fotografi selanjutnya berkembang menjadi media penting untuk merekam berbagai peristiwa dan kehidupan manusia. Fungsinya juga semakin luas dalam jurnalistik, seni, dokumentasi, hingga penelitian. Hari Fotografi Sedunia menjadi momentum bagi fotografer profesional maupun masyarakat untuk merayakan karya visual. Foto mampu merekam peristiwa sekaligus menjadi bagian penting dokumentasi sejarah. Nah, yang terakhir, Hari Orangutan Sedunia. Ya, Hari Orangutan Sedunia atau World Orangutan Day turut diperingati setiap 19 Agustus. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan dan kelestarian orangutan. Orangutan hidup secara alami terutama di hutan Kalimantan dan Sumatera. Kelangsungan hidupnya menghadapi berbagai ancaman akibat kerusakan dan penyusutan habitat, deforestasi, ahli fungsi lahan, perburuan dan perdagangan ilegal menjadi sejumlah ancaman terhadap orangutan. Kondisi tersebut mendorong pentingnya perlindungan habitat dan penegakan hukum. Peringatan Hari Orangutan Sedunia menjadi ajakan memperkuat upaya konservasi satwa tersebut. Perlindungan hutan juga menentukan kelangsungan hidup orangutan pada masa mendatang. Teman terbaik kamu itu tadi ya, teman Pro 2. Tanggal 19 Agustus ya, beberapa daftar momentum penting yang sudah dapat hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap terus bersama Pro 2 RRI Molabo, masih banyak informasi-informasi siang lainnya yang akan hadir untuk menemani ruang dengar kamu untuk di kesempatan ini. Tetap bersama Dava dan kita lanjut dengerin lagu-lagu hits berikut yang sudah dapat susun di playlist Pro 2. Selamat siang Dava ucapkan dan tetap terus bersama Dava di 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. My-

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalen 16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Itaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liotra, teganya kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Oh, ada Audela dengan Sia-Sia. Tomam Pro 2 sudah mengantar ke pukul 15 lewat 19 menit. Informasi waktu di studio. Selamat sore ya, Dava ucapkan untuk Tomam Pro 2 dimanapun berada. Sembari kita menanti waktu berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Pelabuhan dan sekitarnya pada pukul 15.57 menit waktu Indonesia Barat. Baik teman Pro 2, sebelum kita lanjut untuk dengerin lagu-lagu hits lainnya, kali ini Dava akan coba hadirkan informasi kesehatan terkait dengan makan sayur ya teman Pro 2. Kurang makan sayur dan buah, ini nih resikonya nih teman Pro 2, mungkin pada sariawan ya atau juga pada pusing, sakit kepala, kurang nutrisi ya. Sayuran dan buah-buahan di Indonesia banyak sekali macam dan jumlahnya. Namun demikian, masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memiliki kebiasaan untuk mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Padahal setiap hari ya, tubuh membutuhkan zat gizi mikro yang terdapat di dalam sayuran dan buah-buahan. Apa risikonya ya bagi kesehatan jika tidak mengonsumsi sayur dan juga buah? Secara umum, sayuran dan buah-buahan ini merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Sebagian vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayuran dan buah berperan untuk membantu proses metabolisme di dalam tubuh. Sedangkan antioksidan mampu menangkal senyawa-senyawa hasil oksidasi ya, radikal bebas yang mampu menurunkan kondisi kesehatan tubuh. Sayuran hijau mampu berwarna selain sebagai sumber vitamin, mineral, juga sebagai sumber serat dan senyawa bioaktif yang tergolong sebagai antioksidan. Sayuran berwarna seperti bayam merah, ya, kubis ungu, terong ungu, wortel, tomat juga merupakan sumber antioksidan. Buah-buahan Tomam Pro 2 selain sebagai sumber vitamin, mineral, serat, juga antioksidan, terutama buah yang berwarna hitam, ungu, merah, buah berwarna baik berwarna kuning ya, merah, jingga, orange, biru, ungu, dan lainnya pada umumnya banyak mengandung vitamin, khususnya vitamin A, antioksidan. Masyarakat Indonesia terutama balita dan anak-anak usia sekolah dianjurkan ya untuk mengonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai 400 gram per orang ya per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Nah, anjuran konsumsi sayuran lebih banyak daripada buah karena buah juga mengandung gula. Ada yang sangat tinggi, ada pula yang jumlahnya cukup. Nah, semakin matang buah yang mengandung karbohidrat, semakin tinggi kandungan fruktosa dan glukosanya. Nah, yang dicirikan oleh rasa yang semakin manis, konsumsi buah yang sangat manis dan rendah serat agar dibatasi ya, karena buah yang sangat manis mengandung fruktosa dan glukosa yang tinggi. Asupan fruktosa dan glukosa yang sangat tinggi dapat berisiko meningkatkan kadar gula darah nih teman Pro 2. Nah, berbagai kajian menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup ya turut berperan dalam menjaga kenormalan tekanan darah ya, kadar gula darah, kolesterol darah. Konsumsi sayur dan buah yang cukup juga menurunkan risiko sulit buang air besar atau BAB atau juga sembelit dan kegemukan. Hal ini ya menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam mencegah penyakit tidak menular kronik. Konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup berperan salah satu indikator sederhana gizi seimbang ya teman Pro 2. Nah, untuk ibu hamil, kebutuhan asam folat ya selama kehamilan dibutuhkan untuk pembentukan sel dan sistem syaraf termasuk sel darah merah. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, brokoli, dan sayur kacang, buncis, kacang panjang, dan lain-lain banyak mengandung karotenoid dan asam folat yang sangat diperlukan pada masa kehamilan. Buah-buahan berwarna seperti pepaya, jeruk, mangga, dan lain-lain merupakan sumber vitamin yang baik bagi tubuh. Buah-buahan juga banyak mengandung serat dan melancarkan buang air besar atau BAB. Konsumsi sayur dan buah yang berserat dapat melancarkan buang air besar, mengurangi resiko sembelit atau konstipasi teman Pro 2. Nah, bagi ibu menyusui perlu mengonsumsi aneka ragam pangan yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, vitamin, dan mineral.
karena digunakan untuk pemeliharaan kesehatan ibu dan produksi ASI. Vitamin C dibutuhkan oleh ibu menyusui untuk membantu penyerapan zat besi yang berasal dari pangan nabati. Sedangkan vitamin D dibutuhkan untuk membantu penyerapan kalsium. Kebutuhan kalsium meningkat ya pada saat menyusui karena digunakan untuk meningkatkan produksi ASI yang membutuhkan kandungan kalsium tinggi. Bila tidak tercukupi, maka ibu berisiko pengeroposan tulang dan gigi karena cadangan kalsium dalam tubuh ibu digunakan untuk produksi ASI. Ya, sumber kalsium yang baik adalah susu, yogurt, keju, ikan teri, kacang-kacangan, dan sayur hijau. Nah, berikut ya teman Pro 2. Ini panjang banget nih ya. Oke, kayaknya kita langsung ke ini deh, ke bayi ya, teman Pro 2, bagi bayi 0-24 bulan. Itu bayi usia 0-6 bulan ya. Kebutuhan energi dan zat gizi lainnya dipenuhi dari ASI ya. Berikan hanya ASI saja pada tahap ini untuk ibu. Itu ibu, gizi ibu menyusui sangat penting diperhatikan ya, asupannya. Usia bayi usia 6-24 bulan mulai diperkenalkan makanan pendamping air susu ibu atau MPASI ya. Di samping pemberian ASI yang dilanjutkan hingga usia 2 tahun, MPASI diberikan secara bertahap sesuai dengan usia anak, mulai dari bentuk lembik ya, sampai anak menjadi terbiasa dengan makanan keluarga. MPASI perlu memperhatikan keanekaragaman pangan yang dapat memenuhi kebutuhan zat gizi mikro agar anak dapat bertumbuh kembang secara optimal. Komposisi MPASI yang lengkap terdiri dari makanan pokok ya, lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah, sedangkan komposisi MPASI yang sederhana terdiri dari makanan pokok, lauk hewani atau nabati dengan sayur atau juga buah, teman Pro 2. Baik, teman terbaik kamu ya, zat gizi mikro penting yang diperlukan pada remaja, khususnya remaja putri, adalah zat besi dan asam folat. Zat besi dibutuhkan untuk membentuk ya hemoglobin yang mengalami peningkatan, mencegah anemia yang disebabkan karena kehilangan zat besi selama menstruasi. Sedangkan asam folat digunakan untuk pembentukan sel dan sistem saraf termasuk sel darah merah. Berperan penting ya pada pembentukan DNA dan metabolisme asam amino dalam tubuh. Kekurangan asam folat dapat mengakibatkan anemia karena terjadinya gangguan pada pembentukan DNA yang mengakibatkan gangguan pembelahan sel darah merah hingga jumlah sel darah merah menjadi kurang. Ya, asam folat bersama-sama dengan vitamin B6 dan B12 dapat membantu mencegah penyakit jantung, seperti halnya zat besi. Asam folat banyak terdapat pada sayuran hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian, teman Pro 2. Baik, teman terbaik kamu, itu tadi ada apa sudah hadirkan kurang makan sayur dan buah, dan tentunya dengan resikonya nih ya untuk di kesempatan sore hari ini. Semoga teman Pro 2 suka makan sayur dan tentunya bisa menjadikan sayuran sebagai menu utama hariannya nih teman Pro 2 ya, gak alergi gitu kalau misalkan lihat sayur. Baik, teman terbaik kamu, kita lanjut dengerin lagu-lagu hits berikut ini sembari kita menanti waktu berkumandang azan asar untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya. Selamat sore semuanya, ada vouchokan dari studio dan terima kasih untuk kebersamaannya. Stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Ra, gawat, gawat. Hah, kenapa? Dapet hilang?
3: Bukan. Aku baru ditelepon artis terkenal.
2: Hah? Siapa?
3: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
2: Terus kamu kirim gitu?
3: Ya enggak lah. Saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
2: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI itu bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
3: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
2: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
3: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
2: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
3: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
2: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling senang kalau korbannya keburu panik.
3: Oke deh. Mulai sekarang, kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
2: jangan langsung percaya.
3: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Sahanaya Ku Ingin. Liotra, teganya kau.
1: Teganya kau curangiku. Kau bertemu dengan dia yang kau cinta dulu di masa.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Lombo, teman terbaik kamu, teman perdua dimanapun berada, sudah tiba waktu berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya. Dava ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis. Uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: 90,3 GFM Pro 2 dari Molabo, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di manapun berada, senang dan bahagia sekali kembali bersama Dava yang bertugas di Socer sore ceria untuk edisi hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Di studio tentunya Dava sudah tidak sendiri lagi nih teman Pro 2, dan di sini kita sudah ditemani oleh teman-teman robotik ya dari kampus Universitas Teku Umar ya. Teman Pro 2 ini keren banget ya, kita bakal coba sapa dulu untuk narasumber kita. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya. Apa kabarnya nih untuk kalian bertiga sore ini, sehat?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Rio apa kabar Rio?
2: Aman Pak.
0: Suara Rio kayaknya belum ini nih. Bisa dicek lagi lebih dekat. Halo Rio.
2: Halo.
0: Rio bisa?
2: Apakah terdengar?
0: Iya kayaknya belum ya suara Rio ya. Cek Rio.
2: Cek. Assalamualaikum.
0: Iya, kalau untuk sampingnya Gading. Halo, selamat sore Gading.
3: Sore Bang.
0: Iya, Gading jelas suaranya, nanti bisa join sama Gading aja suara mic-nya ya. Nah, teman Pro 2 untuk di sore ini kita kedatangan teman-teman robotik dari kampus Universitas Teku Umar. Sebelum kita bahas terkait dengan tema kita, inovasi dan prestasi di kontes robot terbang Indonesia, teman Pro 2 untuk di sore ini kita bakal kenalan dulu ya bersama ketiga narasumber kita. Mungkin untuk yang paling apa nih kita bilang ya, senior ya gitu ya, ada Rio Aminka Tarigan ya, ketua tim Racing Plan UTU. Selamat sore, assalamualaikum, kembali lagi bisa pakai mic ini ya Rio. Selamat sore Rio.
1: Sore Bang.
0: Sehat tadi kabarnya ya?
1: Sehat.
0: Oke, nah Rio di UTU Fakultas Teknik, mungkin bisa kenalan dulu tempat asalnya dari mana nih Rio?
1: Saya Rio Amin Van Tarigan, asal dari Aceh Singkil. Sekarang kuliah di Universitas Tengku Umar, program studi teknik sipil, dan mengikuti UKM Robotik Universitas Tengku Umar.
0: UKM ya, oke, dari Sumatera Utara. Mungkin yang satunya bisa disampingkan dulu nih biar lebih estetik ya. Nah di sebelahnya ini ada Gading Simanung Kalit ya, ketua tim teknologi development UTU ya. Ada Gading, mungkin Gading juga bisa perkenalkan dulu sebelum kita lanjut untuk membahas inovasi dan prestasi di kontes robot terbang Indonesia. Gading silakan.
4: Perkenalkan, nama saya Gading Marlon Siman Kalit. Saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Sibolga. Saya kuliah di Universitas Teku Umar di Aceh Barat. Saya juga masuk di UKM Robotik sebagai ketua umum robotik.
0: Iya, luar biasa sekali ya Gading. Nah di berikutnya nih teman Pro 2 ada Muhammad Al-Fadil ya, ketua robotik Universitas Teku Umar ya. Selamat sore. Kita panggil Al-Fadil atau Muhammad nih?
5: Fadil aja.
0: Fadil aja ya. Selamat sore Fadil, sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Oke, perkenalkan dulu nih sama teman Pro 2 yang lagi nonton di channel YouTube RRI Melabu untuk di sore ini.
5: Mungkin selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Saya berasal dari Merbo, Aceh Barat. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Teku Umar, tepatnya di program studi teknik mesin.
0: Oke, luar biasa ya teman Pro 2 di Socer kita untuk edisi hari ini. Kita kedatangan teman-teman UKM ya. UKM ya, benar ya, UKM UTU ya teman Pro 2, yaitu robotik. Nah, inovasi dan prestasi di kontes robot terbang Indonesia. Nah, terkait dengan tema kita, mungkin terkait dengan robotik ya, ini siapa yang mau jelasin nih? Kenapa kok ada UKM robotik ya di UTU? Sebelumnya udah ada belum nih robotik di UTU, dan sejauh ini seperti apa UKM robotik ini dalam mengikuti kontes-kontes baik secara nasional, mungkin secara internasional atau global juga seperti apa nih? Mungkin bisa dijelaskan Rio dulu ya. Gimana nih Rio?
1: Sebenarnya robotik Universitas Teku Umar itu sudah termasuk lama, kita sudah main dari mungkin 2017 kita udah main. Dan kita pun hampir setiap tahun tidak pernah alpa untuk ke nasional dari tahun 2023. Mm-hmm. Itu kita pernah mengikuti kontes robot terbang Indonesia, dua tim lolos. Mm-hmm. Keduanya dari tim teknologi development.
0: Yeah.
1: Teknologi development sendiri merupakan divisi dari kontes robot terbang Indonesia yang isinya mengembangkan dunia wahana terbang. Mm-hmm. Entah pun itu baik dari propeller, mesin ataupun baterai. Mm-hmm. Kemudian itu di 2023 kita berangkat ke Lampung, 2024 kita berangkat ke Jogja UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Mm-hmm. Di sana kita bukan cuman sekedar lolos sampai tingkat nasional, tapi kita dapat peringkat 6 di kedua divisi. Mm-hmm. Jadi tingkat nasional kita dapat peringkat 6 untuk dua divisi long range low altitude. Itu adalah divisi yang mengutamakan jarak kemampuan wahana untuk melakukan penerbangan. Mm-hmm. Kemudian itu satu lagi teknologi development. Mm-hmm. Sebuah wahana yang kita kembangkan digunakan untuk deteksi cepat tanggap bencana alam. Mm-hmm. Jadi bukan cuma sekedar terbang, tapi pesawat kita memang mampu untuk cuaca buruk. Mm-hmm. Bahkan kita coba tes, hari itu ada kecelakaan pesawat, jatuh pesawat kita, tapi pesawatnya gak hancur gitu. Mm-hmm. Tetap bisa masih terbang. Mm-hmm. Kemudian di tahun 2025 itu kita berangkat ke Padang. Mm-hmm. Ke Universitas Andalas kita berangkat juga. Dan ini di 2026 kita sudah mengikuti kontes robot terbang tingkat wilayah dan akan menunggu pengumuman kelolosan nasional di hari Kamis ini.
0: Besok dong berarti ya.
1: Iya.
0: Nah, aduh amin, kita doakan semoga masuk 10 besar atau 3 besar atau juara 1 gitu.
1: Masih tingkat wilayah ini. So, uh-huh. Kalau sumpama lewat tingkat wilayah kita tingkat nasional.
0: Oh, berarti kalau tingkat wilayah berarti kompetitornya sama mana nih?
1: Kompetitornya itu Indonesia dibagi dua wilayah gitu. Mm-hmm. Bang. Jadi wilayah satu itu kisaran dari Aceh sampai dengan Jawa. Mm-hmm. Dan selebihnya itu wilayah dua.
0: Iya, berarti ini besok ya pengumumannya ya.
1: Betul.
0: Harapannya bisa
1: lolos nasional.
0: Bisa lolos nasional. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang diikuti untuk kontes 2026 ini robotik juga. Itu seperti apa robotnya nih?
1: Dari robot yang kita ikuti 2026 itu ada 4 divisi. Racing plan saya sendiri itu isinya itu mengutamakan kecepatan wahana. Bagaimana wahana dapat mencapai suatu tempat di kurun waktu yang tersingkat. Jadi mengutamakan kecepatan. Kemudian dari long range low altitude mungkin lebih mengetahui saudara saya karena kebetulan memang divisinya.
0: Gitu. Seperti apa nih bisa ditambahkan ya, long range altitude.
1: Betul.
0: Iya. Seperti apa nih?
4: Jadi sedikit untuk tentang kalau singkatannya itu LELA gitu. Untuk kepanjangan itu low endurance long altitude. Jadi pesawat itu terbang dengan jarak jauh gitu. Jadi pesawat itu diutamakan terbang untuk mencapai target 60 km. Jadi siapa paling cepat dalam waktu 1 jam, jadi dia itu jadi pemenangnya itu. Dan membawa juga pilot. Pilot itu diibaratkan sebagai bantuan gitu untuk yang terkena bencana gitu. Jadi pengoperasian, pengiriman logistik gitu kepada korban bencana gitu.
0: Iya, berarti ini berarti memang ada tujuannya ya.
4: Iya, ada tujuan. Setiap divisi ada tujuannya gitu.
0: Nah, susah enggak sih buat robot terbang seperti ini yang tentunya yang mengutamakan kecepatan ya. Iya, ada kendala enggak nih dalam proses pembuatannya?
4: Dalam setiap proses pembuatannya pasti ada banyak rintangan. Jadi dalam proses tersebut kita ada pengujian, tahap evaluasi gitu. Jadi selesai kita buat wahana itu, kita langsung tes uji. Dari pengujian itu mungkin terjadi crash. Dari crash itu kita belajar apa yang harus kita evaluasi dari pesawat tersebut gitu.
0: Iya. Biasanya kalau misalkan ada crash gitu, itu nanti yang menyelesaikan persoalannya itu teman-teman semua.
4: Iya, gitu ya? Teman-teman semua. Jadi berunding untuk mencapai apa, kenapa sih pesawat gitu kok bisa jatuh gitu.
0: Seru ya pastinya.
4: Iya,
0: seru
4: pasti.
0: Itu tegang. Iya, seru. Mungkin Fadil ya, ini Fadil ketua robotik Universitas Teuku Umar ya kan, pasti tahu banyak dong tentang robotik ini ya kan. Mungkin bisa ditambahkan terkait dengan kompetisi robotik tahun 2026 ini, terkait dengan apa yang sudah dilombakan ya. ya. Ya. Menurut Fadil mungkin kelebihannya atau kekurangannya sejauh ini seperti apa nih?
5: Nah, untuk UMKM organisasi sendiri itu lebih berfokus pada perlombaan teknologi, Pak. Jadi sebelumnya saya juga memaparkan tentang wahana, yang dimana mungkin teman-teman masih asing dengan kata wahana, yang dimana wahana di sini kita sebutkan sebagai proyek yang kita dapat. Misalnya kita membuat perlombaan kontes robot terbang Indonesia, yaitu pesawat, kita sebutkan wahana, teman-teman. Bukan pesawat itu sendiri, kita sebutnya wahana. Nah, jadi untuk tahun 2026 kita berfokus, tidak berfokus pada kontes robot terbangan saja. Kita untuk tahun ini juga masuk ke kontes kapal Indonesia. Saya sebagai ketua di divisi ROV itu pesawat kapal ini, kapal selam, kapal selam autonomous. Dan alhamdulillahnya kita berfokus di kontes robot terbang saja untuk tahun ini. Saya sebagai ketua divisi teknologi development, yang dimana divisi ini tuh lebih berfokus pada pengembangan pesawat itu sendiri, apa itu bentuk UAV ataupun pesawat. Nah, untuk tahun ini saya mengembangkan inovasi gabungan antara udara dan air, Pak, yaitu quadcopter dan kapal. Jadi dia nanti pesawatnya itu bisa di udara dan bisa juga di air.
0: Ini lebih komplit dong berarti, ya.
5: Komplit, Pak, ini gabungan
0: jadi,
5: teknologi.
0: Jadi pesawatnya itu kalau misalkan di air nggak nyempleng gitu.
5: Iya, Pak.
0: Ya, ini bakal dibuat seperti itu nanti, Fadil.
5: Sudah dibuat, Pak, dan ini sedang menunggu pengumuman kelolaan nasional untuk besoknya.
0: Nah. Waduh, luar biasa sekali ya, Fadil, ya, berarti, Pak. Ya. Oke, nah untuk Rio, Bang Dafa juga ingin tahu ya terkait dengan kompetisi kita yang sudah diikuti, ya, tinggal tunggu pengumumannya, ya, Kam. Nah, sejauh ini menurut Rio puas nggak sih dengan hasil robotik yang sudah diracik bersama teman-temannya, atau ada apa gitu kira-kira? Mungkin menurut Rio kayaknya gini lebih bagus nih, tapi kayaknya ini belum gitu, maksudnya sesuai ekspektasi atau melebihi ekspektasi gitu, maksud Bang Dafa. Gimana nih menurut Rio? Bisa lebih dekat dengan Mac-nya Rio, ya?
1: Menurut saya sih, kalau dari divisi saya sendiri, ya, kalau misalkan kawan-kawan lain mungkin ada pengalaman masing-masing beda tim. Kalau pengalaman dari saya sendiri masih belum 100% optimal. Wahana mungkin sudah 100% maksimal, tapi ada misi dari wahana yang harus dipenuhi. Pesawat tersebut bukan sekedar jadi kemudian terbang, tapi ada misi yang harus dipenuhi. Dan misi tersebut dibuat oleh Kemdikti Saintek. Sana misinya itu alih-alih pesawat terbang menggunakan landasan udara yang panjang, pesawat kami terbang menggunakan launcher, pelontar.
0: Nah, gimana tuh maksudnya?
1: Selama ini kan pesawat butuh bandar udara yang relatif panjang, butuh tempat yang lebih luas. Nah, misi kami membuat menghilangkan landasan udara yang panjang tersebut dengan launcher, alat yang akan melontarkan pesawat. Cara kerjanya mirip dengan ketapel. Nah, di sana mungkin kita belum capai 100% kelayakan untuk bagian itu. Nah, mungkin itulah mungkin yang belum kita rasakan 100% sempurna. Kalau untuk keseluruhan, untuk body, untuk auto, insya Allah sudah. Karena alat dari DPC Racing Plan itu memang fast on track, yang tercepat di tracknya gitu.
0: Iya, luar biasa sekali, ya. Bang Dafa sebenarnya penasaran banget nih dengan pesawat kalian, tapi gak ada ini, ya. Mungkin kalau misalkan mau ngelihat hasil-hasil dari karya kalian robotik ini, kalian punya ini nggak kayak sosial media gitu yang bisa dikunjungi gitu, atau langsung ke UTU dong berarti, ya, atau gimana nih Rio? Punya platform ini nggak, platform sosmed gitu? Siapa nih yang mau nih, Gading?
4: Terkait untuk sosial media, robotik UTU Universitas Tengku Umar membuat akun, yaitu di Instagram, Pak. Boleh nanti di searching nama akunnya itu Robotik UTU. Nanti di situ ada video-video real kita selama kita mengikuti KRTI gitu, Pak. Mulai dari nasional, wilayah, atau progres pembuatan wahana, pengujian, banyak di situ, Pak. Kalau mau lihat secara langsung boleh juga, Pak. Di datang ke kampus.
0: Iya, karena biar lebih real gitu, ya.
4: Iya, Pak.
0: Ya kan, biar penasaran, iya, gitu, Pak. Ya kan. Nah, Bang Dafa juga kebetulan lagi buka nih, ya, robotik, ya. Instagramnya robotik.utu, ya. .utu @robotik. Ya, pasti nanti bakal keluar beberapa ini ya, flyer ya, foto ya, dan kegiatan-kegiatannya di sini ya. Dapat lihat juga ada flyer nih yang di-share di sini, dan di sini juga ada kayak pesawat ini ya, berarti ya.
4: Iya, pesawat.
0: Iya, pesawat ini yang mau diterbangkan. Ini pakai remote control atau tanpa remote control nih pesawatnya nih?
4: Oh, jadi pesawat kita itu ada sistem kendali yang namanya itu remote control sama dengan auto gitu.
0: Auto. Ya, ya. Kalau auto otomatis ya.
4: Iya, otomatis, autonomous. Okay. Mm-hmm. Jadi sistem remote itu remote yang mengendalikan pesawat. Mm-hmm. Sepenuhnya itu remote.
0: Iya.
4: Jadi untuk sistem autonomous itu ada alat tambahannya itu namanya sebagai otak pesawat itu FC, flight control. Mm-hmm. Nanti disambungkan ke telemetri, disambungkan ke GCS. GCS itu laptop, Pak. Mm-hmm. Yang dengan memakai software mission planner.
0: Mission planner.
4: Jadi nanti pesawat dikonekkan ke laptop. Mm-hmm. Nanti di laptop dibuat jalur penerbangannya. Mm-hmm. Nanti otomatis pas mode auto, diklik auto, nanti dia mengikut sendiri jalur-jalur penerbangan yang sudah dibuat tadi di mission planner, Pak.
0: Gitu. Luar biasa sekali ya. Nah, Rio, Rio sejak kapan nih mulai tertarik terkait dengan robotik ini, Rio?
1: Sebenarnya kalau dari robotika sendiri, kita tertarik dari anak-anak mungkin. Kita coba rakit entah pun itu mekanikal sederhana seperti alat pemotong ataupun alat yang dapat berdiri gitu. Kita sudah coba itu waktu anak-anak. Cuman ternyata di Universitas Tengku Umar, hal yang kita impikan dari anak-anak itu ada dan diwadahi melalui robotik UTU. Jadi kita bersyukur di sana robotik UTU bukan hanya sekedar kontes robot terbang Indonesia yang membuat wahana terbang, tapi kami juga ikut ambil bagian di kontes kapal Indonesia. Kami ambil bagian di kontes mobil hemat energi dan kami juga ambil bagian di kontes robot Indonesia. Semua itu kita lakukan bukan hanya membaca apa segala macam, tapi memang benar-benar kita riset untuk itu. Kita lakukan pengujian, kita lakukan pengetesan hingga benar-benar layak untuk ditandingkan, dan alhamdulillah terbukti sejauh ini kita sudah sampai ke nasional. Dan moga-moga di 2026 ini, pengumuman besok di hari Kamis, kita mudah-mudahan lolos nasional.
0: Amin. Luar biasa ya teman Pro 2 ya. Mungkin ada yang mau bertanya yang lagi menyaksikan kita melalui live YouTube untuk di sepertan sore hari ini, teman Pro 2 bisa langsung di komen ya di live YouTube kita, atau juga bisa melalui WhatsApp Pro 2 di 08 11 68 77 903. Dapat ulangi, 08 11 68 77 903. Nah, kita ke Fadil ya. Fadil, Ketua Robotik Universitas Tengku Umar, untuk di sepertan ini kita ingin tahu terkait dengan skill apa yang sebaiknya mulai dipelajari anak muda yang tertarik dengan robotika ini.
5: Nah, sebelumnya itu untuk robotik itu kami juga di tiap tahunnya membuka open recruitment untuk mahasiswa baru, yang dimana untuk teman-teman yang masih belum tahu terkait teknologi-teknologi yang udah ada, kami juga di robotik ini bukan seleksi mahasiswa-mahasiswa yang sudah ada skill, tapi kami mengembangkan mahasiswa yang ingin berkembang. Di sini nanti akan kami buka open recruitment. Nanti setelah tergabung mahasiswa baru, kami juga akan masuk ke tahap-tahap fase awal, yang dimana kami menunjang mahasiswa ke akademik terlebih dahulu, seperti penguasaan Word dasar di tiap bulannya, Excel dasar, analisis material, dan desain di situ. Baru nanti setelah mereka sudah dirasa cukup menguasai di bidang-bidang akademik, baru mereka menuju ke tahap selanjutnya, yaitu kontes-kontes perlombaan lainnya seperti kontes robot terbang Indonesia, kontes KKI, KHMAE, dan KRI. Kita tidak mendidik mahasiswa, kita tidak langsung menyeleksi mahasiswa dengan kemampuan dia, tapi kami membekali mereka dengan organisasi robotik ini.
0: Luar biasa, pastinya punya kesempatan bagi siapapun yang ingin bergabung ya, yang punya niat, yang tentunya yang sama-sama untuk mengembangkan gitu ya, mengembangkan robotik ini ke arah yang lebih baik lagi tentunya. Nah, apa tantangan terbesar ya dalam merancang dan menerbangkan robot ini untuk Rio nih kayaknya? Tantangan terbesarnya itu apa nih, Rio?
1: Tantangan terbesar untuk merancang dan menerbangkan robot, bisa kita bilang kalau merancang itu tidak ada tantangan. Semana kita mau kita rancang sesuka hati, kemudian kita analisis kelayakan bisa nggak terbang, bisa nggak berjalan, bisa nggak sesuai sama misi. Nah, bahkan setelah kita lakukan analisis, hasil akhir di lapangan belum tentu sesuai dengan yang kita analisis. Itulah mengapa ya, kalau misalkan disebut tantangan, mungkin akan hancurnya wahana yang sudah kita rakit, akan bagaimanapun memang akan ada yang terkorbankan untuk wahana yang sudah kita buat. Dan pun yang kita permasalahkan lagi, yang terkorban tersebut tidak bisa secara langsung kita beli. Contoh untuk alat seperti baterai, baterai pesawat itu setelah mengalami kerusakan, kita tidak serta-merta bisa dapatkan baterai baru. Karena untuk pemesanan kita di Aceh ini bisa mencapai seminggu. Dan itu contoh sederhana. Belum lagi alat-alat yang memang tidak mampu kita pesan. Alat-alat mahal. Contoh flight controller. Itulah yang mungkin menjadi tantangan. Karena kita harus memastikan alat kita benar-benar bekerja gitu. Kita harus memastikan wahana kita bekerja. Karena bagaimanapun akan ada yang terkorban sebelum benar-benar ada wahana yang siap untuk terbang.
0: Nah, apakah siapapun gitu masyarakat bisa ya memiliki peluang yang sama untuk berprestasi di robotik ini? Kalau menurut ini deh kayaknya ya, si siapa tadi lupa nih Bang, dapat namanya teman Pro 2, dapat coba cek lagi.
4: Gading
0: ya, kan lupa. Gimana nih kalau misalkan teman-teman dari daerah gitu, apakah mereka juga bisa mengembangkan robotik atau gimana menurut Gading?
4: Kalau menurut saya, semua orang bisa untuk mengembangkan robotik.
0: Asalkan apa nih?
4: Asalkan itu dari kemauan kita gitu. Dan komitmen dan tanggung jawab gitu. Tanpa komitmen itu tidak akan berjalan.
0: Apalagi sekarang kan tentunya teknologi ya, kayak teknologi informasi kayak AI gitu ya. Kalian juga belajar dari ini nggak, dari apa kayak otodidak atau juga lihat YouTube gitu untuk bisa membuat robotik ini untuk penambahan pengetahuan, atau memang murni dari kampus, dari pelajaran yang diperoleh dari kampus dan teman-teman senior tadi nih? Fadil.
5: Nah, bagusnya di UMKM robotik ini kami tidak hanya menggabungkan satu ide, Pak. Kami open recruitment itu untuk seluruh program studi, tidak hanya di Fakultas Teknik saja. Kami juga memasuki kayak bahkan yang sekiranya tidak bisa masuk seperti manajemen itu masih bisa masuk di robotik. Karena kita tahu kita tidak bisa belajar secara langsung, maksudnya kita tidak bisa belajar tiba-tiba. Kita harus mengumpulkan semua informasi dari berbagai-bagai pihak, seperti dari teknik sipil itu di bagian material. Karena di wahana tersebut kita ngiranya cuma di situ bagian komponen-komponen mesin aja, dari namanya aja pesawat terbang. Yang mungkin kita ngiranya di situ cuma teknik mesin. Padahal yang teman-teman tahu di pesawat itu sendiri itu gabungan dari seluruh program studi teman-teman. Ada teknik sipil, manajemen juga di situ, industri. Makanya kita untuk belajar buat pembuatan pesawat terbang itu kita juga dibekali dengan mentor. Ada mentornya juga, ada abang senior yang dimana nanti kami menanyakan itu melalui abang senior. Dan juga kami ada komitmen sendiri untuk belajar atau tidak sekedar menunggu informasi dari abang senior saja. Nah, ide-ide yang kami di dalam satu tim, gabungan dari semua program studi, nanti kami satukan di perundingan, mungkin baru kami gabungkan jadi pesawat wahana terbang.
0: Oke, untuk robotik ini sendiri ya, dari kampus Universitas Tekumar itu pernah menjuarai enggak atau pernah masuk kategori apa gitu? Siapa nih yang mau sampaikan?
5: Kalau untuk robotik sendiri di tahun 2021, Pak, kami udah masuk top 16 nasional di kontes robot Abu Indonesia, yaitu kita tahu kontes robot pemanah autonomous. Nah, itu diselenggarakan di Institut Teknologi 10 November. Nah, di tahun 2021 juga kita juga sebagai top 10 di ITERA di 2021 di ITERA, di Institut Teknologi Sumatera, Pak. Nah, tahun 2024 kita menuju nasional ke UMY, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta. Di situ kita juga masuk dua divisi, yaitu teknologi development dan long attitude dan long endurance. Di situ kita mendapatkan peringkat 6.
0: Iya. Oke, dari tambahkan Gading. Pas. Oke, harapannya apa nih Gading? Harapannya robotik ini ke depan seperti apa?
4: Menurut saya harapan kedepannya itu lebih berkembang lagi lah,
0: lebih berkembang
4: untuk kedepannya lagi.
0: Ya,
4: dilihat semoga dari tahun-tahun masa-masa yang lalu gitu.
0: Ya pastinya belajar ya dari tahun yang lalu kedepannya tuh lebih berkembang ya.
4: Iya, lebih berkembang lagi harapannya.
0: Iya, kalau Rio harapannya apa Rio?
1: Harapan kita kedepannya robotik itu lebih rame gitu, banyak peminat baru supaya ada yang dikembangkan lagi dari ide-ide, bukan ide satu orang tapi ide orang banyak gitu.
0: Itu aja ya. Kalau Fadil harapannya?
5: Harapan saya sendiri untuk UKM robotik ini seperti Bang Rio juga, yaitu banyaknya peserta lagi nanti untuk di robotik karena minimnya informasi, karena yang teman-teman tahu di robotik itu hanya terkenal ke nasionalnya, padahal di situ masuknya lumayan mudah, abang-abangnya juga lumayan friendly, jangan takut dengan informasi-informasi dari luar, karena seterkenal apapun rombanya kami juga menerima adik-adik apa adanya, kami tuntun di situ sampai adik-adik juga bisa nantinya.
0: Bisa ya, oke, itu untuk harapan ke ininya ya, komunitas UMKM robotik ini ya di UTU ya. Kalau untuk anak muda ya, untuk anak muda Indonesia ya, khususnya Aceh ya, apa harapan teman-teman dari UMKM robotik ini? Mungkin satu-satu juga ya. Dimulai dari, udah deh, dari Gading aja.
4: Kalau dari saya itu jangan takut untuk belajar gitu, untuk mencoba. Mari belajar, coba gitu.
0: Iya, benar ya. Pastinya belajar untuk mencoba dan belajar untuk membuat suatu inovasi terbaru, jadikan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin gitu ya. Karena robotik ini mungkin orang masih mikirnya mana mungkin itu bisa diterbangkan gitu kan, apalagi di daerah kita gitu. Biasanya kan robotik-robotik ini kan di kawasan luar gitu ya. Tapi ini di UTU bisa, teman-teman di robotik ini bisa membuat kayak pesawat terbang tadi ya kan. Dapat tadi mikir robotik itu orang yang terbang gitu. Nah, mungkin sedikit lagi Rio juga sekaligus dengan harapannya ya, mungkin sedikit manfaat ya dari robotik ini ya dalam investigasi bencana atau manfaat lain untuk masyarakat. Mungkin ini juga dari tujuan UMKM robotik ini di terbentuk gitu ya. Pastinya punya tujuan nih ya kan, bukan hanya sekedar menciptakan gitu. Pastinya kalian punya visi misi juga gitu terkait dengan UMKM robotik ini gitu, atau memang udah ada visi misi dari pusat gitu untuk memanfaatkan robotik ini, pastinya untuk mempermudahkan masyarakat, apakah dalam navigasi bencana tadi ya, atau juga hal-hal lain mungkin yang memang dianggap penting untuk masyarakat. Mungkin Rio bisa dijawab gitu Rio.
1: Memang fokus kita sejauh ini itu untuk misi penyelamatan, bukan hanya berfokus pada bencana alam. Seperti yang kita sudah sampaikan di 2024 UNY Universitas Negeri Yogyakarta, di sana kita buat mesin pesawat, kita buat bodi pesawat itu tahan akan benturan, karena yang kita simulasikan itu akan sangat bagaimana ya, memang untuk bencana alam bagaimanapun kondisinya, hujan, badai, petir, bahkan ditabrak oleh pohon masih mampu bertahan untuk terbang, dan pengoperasiannya itu dapat dioperasikan untuk seluruh warga, bahkan yang untuk yang benar-benar awam. Itulah yang kita rancangkan dulu di 2024. Kemudian kembali di 2026 kita buat kapal, kita buat pesawat yang dapat mengapung di air sehingga ada penyelamatan, ada observasi. Selama ini kita menyadari untuk melakukan penyelamatan perlu observasi terlebih dahulu, entah pun dari drone ataupun dari helikopter, kemudian datang tim SAR menggunakan perahu karet. Tapi kita pikir itu terlalu lama, jadi kita coba usulkan, kita coba buat sebuah wahana yang setelah monitoring, setelah melakukan observasi dari udara, ia langsung turun ke air untuk melakukan penyelamatan. Dan itu kita sebut dengan Hydra
5: Rescue Drone.
0: Hydra Rescue Drone ya. Oke, berarti teman Pro 2 sangat luar biasa sekali ya. Pastinya memang ciptaan teman-teman dari robotik UTU ini, UMKM UTU ini, teman Pro 2 pastinya ditujukan untuk navigasi bencana juga ya nantinya ya. Oke, teman terbaik kamu 90,3 FM, kita doakan bersama semoga besok teman-teman robotik UTU ini, UMKM robotik UTU ini mendapatkan hasil yang baik ya, harapannya apa nih untuk besok, pengumuman besok, Fadil, apa harapannya besok kalau pengumuman?
5: Harapannya ya kita bisa lolos, yang dimana kita ini untuk membawa nama kampus sendiri dan nama Aceh di teknologi development. Kita cuma satu kampus yang mewakili Aceh, yaitu Universitas Tukumar. Nah, harapan saya jika lolos nanti kita juga akan memaksimalkan yang dimana pesawat ini yang seperti Bang Rio sampaikan tadi, yaitu Hydra Rescue Drone, yang dimana di pesawat ini itu tidak berfokus pada penerbangan saja, yaitu kita berfokus juga pada penyelamatan, yang dimana untuk saat ini di daerah kita sendiri, di daerah Melabuh itu masih banyak korban-korban yang tenggelam, yang dimana pesawat itu dirancang untuk menyelamatkan korban tenggelam tersebut. Nah, mungkin harapan saya jika seandainya nanti lewat itu akan dikembangkan lagi oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah kita untuk menunjang keselamatan warga masyarakat kita sendiri nantinya, Pak.
0: Iya, sangat luar biasa sekali ya. Pastinya dia juga berharap kalau misalkan nanti lulus atau lolos itu nanti berarti ini bakal dipatenkan lagi atau seperti apa nih, Rio?
1: Kita berharap memang yang kita buat itu dilirik oleh pemerintah supaya kita bisa kembangkan lagi gitu, Bang. Karena seperti yang dikatakan oleh Fadil, dari teknologi development sendiri kita memang wakil Aceh, kebetulan memang dari Universitas Tengku Umar, player tunggal dari divisi tersebut, dan kita memang mengajukan untuk membuat misi penyelamatan. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Ada mungkin karena enggak berfokus dari universitas saya, tapi dari entah pun dari bupati, entah pun dari tingkat kecamatan aja gitu.
0: Nah, kalau untuk apa ya, harapan atau juga dari kampus sendiri sejauh ini tentunya sangat konsen ya terhadap robotik ini ya. Iya, sangat konsen atau kurang konsen. Alhamdulillah ya pastinya ya.
1: Karena bagaimanapun kita tetap mengutamakan mata kuliah juga. Kita juga punya tugas perkuliahan juga. Walaupun gitu, kita tetap mengadakan riset.
0: Iya, riset. Pastinya kampus Universitas Tengku Umar sangat mendukung ya teman-teman robotik, ya kan, dalam kompetisi ini. Ya, kita berharap semoga teman Produa ya, teman-teman robotik ini dalam kegiatan KRTI ya tadi ya, konten robot terbang Indonesia. Iya, kontes robot terbang Indonesia UMKM ya. UMKM ya. UKM. UKM robotik Universitas Tengku Umar ini tentunya bisa lolos ya ke nasional ya. Satu-satunya dari Aceh. Iya. Luar teknologi development. Yeah. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya teman-teman robotik Universitas Tengku Umar, sudah berbagi ilmu, sudah sharing-sharing ya bersama Produa dari Melabuh di Sore Ceria untuk edisi hari ini. Teman Produa dapat juga, waduh, sangat mengapresiasi nih teman-teman yang sudah menciptakan robotik. Pastinya nggak mudah ya teman Produa. Mungkin kita ngebayangin ini kayak nggak mungkin gitu ya kan. Ternyata teman-teman tadi ada Rio dari Sumatera ya, dan ada Gading ya Sumatera juga, dan ada Fadil dari Aceh ya teman Pro, Dava juga dari Aceh. Untuk di sore hari ini yang sudah berbagi ilmu dan juga pengalaman. Nah, teman Pro 2, kalau misalkan ingin tahu informasi mungkin lebih jauh terkait teman-teman robotik ini, bisa langsung follow ya, berarti ya, Instagram Instagramnya itu
4: robotik.
0: Oke, robotik.utu ya teman Pro 2 ya. Facebook udah punya belum?
4: Facebook belum punya
0: ya. Oke, TikTok juga enggak ya.
4: Lebih fokus ke IG ya.
0: Berarti ini di sini ada foto-foto teman-teman yang lagi mengoperasikan robotiknya ya.
4: Iya, ada banyak.
0: Oke, ada banyak ya foto-fotonya nih teman-teman, keren banget ya kan. Ini kayak drone gitu ya, mau diterbangkan ya.
4: Iya.
0: Waduh, pasti nanti mereka bisa kembangkan lagi nih teman Pro 2 ya. Mau tuh bisa jadi pesawat ya kan. Ya, sukses selalu nih Depo ucapkan untuk teman-teman UTU ya. Teman-teman robotik ya, sukses selalu. Dan semoga besok bisa lolos ya, bisa dikembangkan kembali untuk menjadi robotik yang luar biasa tentunya teman Pro 2 ya. Dan akhir kata juga, waktunya kita juga harus pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan siaran Sore Ceria untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman robotik, ada Rio, ada Gading, ada Fadil juga ya. Kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye. 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dompet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling senang kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 Melabuh teman terbaik kamu. Masih bersama Dava yang bertugas hingga pukul 19 nanti, tentunya dengan beragam musik dan juga informasi. Tadi baru saja kita ikuti Pro 2 Sore Ceria bersama teman-teman Robotik Universitas Teku Umar. Nah kali ini teman Pro 2 sembari menemani sore kamu, Dava coba akan hadirkan beberapa informasi di mana terkait dengan penggunaan AI berlebihan ya, hambat cara berpikir kritis dan ide ya, penggunaan kecerdasan buatan atau AI secara berlebihan dalam menyelesaikan tugas sekolah dinilai dapat menghambat perkembangan kemampuan berpikir kritis anak. Kondisi ini ya perlu menjadi perhatian karena kemampuan berpikir kritis mulai berkembang ya sejak usia sekitar 12 tahun ya. Psikolog Sylvia Eva Juarni SPSI MPSI psikolog mengatakan anak usia 12 tahun atau setingkat SMP sudah memasuki tahap operasional formal yang memungkinkan mereka berpikir logis, abstrak dan menganalisis persoalan secara lebih kompleks. Nah jadi kemampuan berpikir kritis sebenarnya sudah mulai di usia 12 tahun, ujarnya dalam pembincangan Sokaya RRI Banda Aceh teman Pro 2. Menurut Sylvia, ketergantungan pada AI untuk mengerjakan pekerjaan rumah membuat kemampuan kognitif atau kurang terlatih dalam memecahkan masalah. Ia juga mengungkapkan ya kemampuan kognitif perlu terus distimulasi agar koneksi saraf berkembang dan mendukung proses berpikir anak pada tahap berikutnya. Karena itu, ya katakan penggunaan AI pada anak perlu diarahkan sebagai alat bantu, bukan pengganti proses berpikir. Pendampingan orang tua dan guru diperlukan agar teknologi tetap mendukung pembelajaran tanpa mengurangi kesempatan anak untuk berlatih, menganalisis, dan memecahkan masalah secara mandiri, teman Pro 2. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat sore dan tetap terus bersama Pro 2 RRI Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasi Jambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liotra, teganya kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untuk

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Empat ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro. Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
2: Suwe, suwe ora jamu, mas.
1: Lagu Sunda, Es Lilin.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa.

Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.

Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Masih berangkat sama gue di Taman Amin Loh di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari apa sekarang, hari Rabu ya? Gak kerasa sih, ini udah menjelang penghujung bulan Agustus ya. Kayak gue gak tau kenapa kayak Agustus itu nge-skip cepet banget sih. Tiba-tiba udah tanggal 19 aja, ya gak sih? Anyway, buat kamu semua, dimanapun kamu berada, teman Pro 2, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan sebuah band yang kemarin baru aja ngerilis single terbaru nih. Oh iya, kita bakal ngobrol buat kamu yang mungkin udah ngeliat sosial media Pro 2 FM, udah tahu siapa lah ya. Ada Good Morning Everyone yang kita bakal ajak ngobrol malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget teman Pro 2, langsung aja bergabung, langsung merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Dan welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih, cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan
0: gitu. Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Guru, tiap guru bahasa Inggris di sekolah.
0: Oh.
2: Morning everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
2: Ini ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak, wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya? Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Mudah-mudahan sehat. Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih? Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi?
2: Oh, sampai tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami terus, dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Ada manggung juga sama promo sekalian. Terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Idi gitu. Seru. Sekalian jalan-jalan ya.
1: Sekalian jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu, maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu iya, salah sih. Satu ya. Jadi bisa asiknya sambil
2: masih bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Di
2: rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: di rumah? Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. So, oke. Okay.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan, jauh Medan,
0: Ujung
1: Barat, terus Kendari,
0: banyak. Oke. Okay. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Ya. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak.
0: Wih, iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
1: Iya, sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin.
1: Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, ya kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke. Okay.
2: Kemarin di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Okay.
2: Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar.
2: Di Desember ya itu.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Kalau tour juga ya.
1: Termasuk tour juga. Okay. Tour apa tour bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi
0: okay.
2: udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang
0: dirilis gitu. Oke. Okay. Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya. Benar-benar. Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Virsa yang lulus.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Firsa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Firsa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Firsa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balesan gitu sama
0: benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah, dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GME, jadi tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama GMA. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah, berarti, salah.
0: Aduh
1: salah.
0: Ya, siap, siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan gitu.
0: Okay.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Mm-hmm. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Udah. Iya.
2: Mengawali tahun. Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu. Ketemu Virsa terus di apa tur Tunggu Aku di Bandung yang Silon Seven itu. Kan kami kan barengan jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
2: Terus kontak lah si Virsa.
1: Kontak.
0: Oh.
1: Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu.
0: Okay.
1: Udah kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME yang
0: Besari. Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
2: Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekan ya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
2: Jadi gimana ceritanya? Kan?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya.
2: Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu salah. Itu latar belakangnya.
0: Oke.
1: Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
0: biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oh, sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin.
0: Oke. Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga
1: gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
0: Asik.
1: Itu dia.
0: Bener-bener
1: satu-satunya cara tuh ya.
2: Iya bener.
0: Iya sih.
2: Bener-bener. Kita apa ya, kona'ah lebih.
0: Asik
1: ya.
0: Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Bener-bener. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman pro 2 dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih, maksudnya Jangan ekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Oke, benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Legowo lah ya, benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita ngelakuin sesuatu.
1: Iya. Kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya benar, benar. Yoman. Gak gue kira tadi mau ada pants lainnya tuh.
1: Mau ada Yoman tadi maksudnya.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa, Dan?
0: Nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
4: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
1: Sama-sama Silageng.
4: Nah, oh, juga sama-sama Silageng.
0: Jadi nyambung aja ya berarti.
4: Iya,
0: ya?
4: Nyambung secara
0: Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Good morning.
0: Sukses. Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana yuk? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang masak itu tuh Yuli.
0: Okay.
1: Masak musik gitu.
0: Gimana mas?
2: Sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan ya. Mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja ya.
2: Soalnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu
2: aja
0: lagi.
2: Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit lebih raw gitu yang enggak yang terlalu rapi gitu ya kita yang
3: main
2: enggak terlalu apa?
3: Elemen terlalu banyak elemen.
2: Nah, yang enggak terlalu banyak elemen jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
3: bass,
2: apa?
3: Vokal.
2: Pasti ya.
1: Pasti. Ya. Sama kondam, isi kondam.
4: Sama string section ya kayaknya. Di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya.
2: Enggak terlalu banyak.
1: Enggak terlalu banyak.
2: Cuma ada beberapa sedikit layer gitu, cuman enggak yang terlalu
0: rumit.
2: Benar.
0: Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda enggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firza Besari juga kan pasti kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari kok pas kami produksi kayak rap misalkan gitu. Jadi banyak-banyak apa ya kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss lah tukar ide gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa perubahan.
0: Oke. Kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. Ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi enggak kerasa
0: bener.
1: Ya.
0: Bener kan? Iya bener. Ya 2-3 minggu lagi ya. Ini 2 minggu. Bener sih. Tapi kalau di EP ini Kalah. Ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia, gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya masih sama gitu. Ada benang merahnya ceritanya gitu kayak di lagunya Salah yang ditulis GME terus sama lagunya Iya yang ditulis sama Firza Besari, walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling ngasih lagu ini masih ada satu relasi masih relate ya lagu-lagu apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu. Makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah.
0: Karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Iya. Dan ya tadi bisa jadi anthem wong kalahan karena nggak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh nggak apa-apa kok gitu, nggak nggak harus selalu menang gitu, kalah pun nggak masalah.
0: Benar-benar. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat lagi.
1: Betul, gitu kan? Betul. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia
1: bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman Bro Dwi yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya, mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Nova Algiveri. Katanya nih, kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa gak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya.
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin, karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
0: Itu
1: video klipnya kan bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang somai itu.
0: Ya kan? Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Bener, semoga jadwalnya cocok.
1: Semoga jadwalnya cocok.
0: Jadwalnya cocok. Bener. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada ya. Secepatnya udah tadi ya. Udah ada.
0: Udah itu kontakan.
1: Ya, kontakan. Ntar lagi ditunggu ya,
0: Ditunggu ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Nah, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pingin nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
5: Music Live Chat. Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani ya.
0: Benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali. Sekarang langsung bikin lagu kan.
3: Akumulasi ya.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini, okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli.
0: Oke, okay, Juli lagi ya. Benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah? Atau enggak nih apa? Maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya, pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih ada materi nih kayak gini.
1: Okay. Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini baru kita rekam.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu
0: produksinya.
3: Benar-benar ya. Sorry. Kalau memang benar-benar lagi kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Iya. Kan produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar ada bukan vendor sih. Ada apa mixing mastering kan di luar gitu. Itu cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman tinggal mixing mastering itu cepet sih.
0: Benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik tuh kayak ya pengen jujur gitu, kayak rilis apa yang ada di apa yang lagi dirasain gitu.
1: Iya. Oke. Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk ya. Bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, benar.
1: Mukjizat yang mungkin kita nggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya kayak lagu-lagu lama.
1: Iya.
0: Jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar. Yang lagu tahun berapa?
0: Iya.
1: Viral sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih gitu.
0: Iya, itu dia sih benar kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
1: Yo man.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
3: Gimana Dan?
0: Nah, oke nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Okay. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Oh, orang musik itu AI gitu.
2: Tools
1: aja gitu. Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan. Tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar-benar sih, benar sih, asik. Mantap, keren banget sih. Mas Sani 2026.
1: 2029 sih.
0: Oh, apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke oke. Tapi gimana menurut GMA, menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu enggak?
1: Masih relevan enggak?
0: Masih ya? Relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang kami sempat ngobrol kemarin. Gimana gimana ya?
2: Gimana? Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa di-twist juga. Misalnya ternyata ceritanya tentang ini tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi. Itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Dan jadi apa namanya, lagunya jadi, ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar-benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan. Dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar-benar. Iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh, kira mau ada lanjutannya.
1: Cuma maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari game ini, next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang sempat ditanya tadi sama siapa?
0: Bima. YouTube
1: sama Bima. Mungkin musik videonya yang Salah dan Iya.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada. Setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
4: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Firsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
4: Jakarta.
0: Pasti Jakarta ya. Benar.
4: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
1: Nah, wali-wali Mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekali.
1: Bener,
0: mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya,
0: bener,
1: ya,
0: gitu
1: bener.
0: Kan, kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih. Katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh.
1: Terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya.
1: Oh.
0: Gimana nih?
1: Fani. Sebenarnya udah pernah sama Fani Sugi. Fani Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay. Jadi itu jadi
2: spontan.
1: Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
0: Baru
1: tuh. Baru tuh. Nah. Jadi ya kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman pas. Tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
0: Ada lagi. Oh iya, benar-benar. Tapi kalau dari game wish-nya pengin collab sama siapa nih?
1: Beda-beda. Kalau
0: okay.
1: Beda-beda.
0: Coba tapi satu-satu pasti, deh, boleh deh.
1: Jauh-jauh.
0: Siapa? Boleh. Mas Daniel.
4: Aku sama Sherina deh.
0: Wis.
1: Sherina.

0: Foto kecil juga kan dari kecil sampai sekarang.
1: Bener, kemarin juga yang terakhir film yang baru kan juga kan. Iya, foto itu kan maksudnya kan.
2: Iya benar.
1: Iya,
0: dari kecil sampai sekarang ngefans banget. Oh, iya. Bener kan?
1: Bener. Gokil sih, gokil kan.
0: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
1: Siapa?
0: Dia lagi belum kepikiran ya siapa ya?
1: Iya. Serina juga, oke. Okay.
0: Sherina, Eva Celia deh.
1: Eva Celia. Eva Celia, seru. Eva Celia seru terakhir. Sama siapa?
3: Sama Sherina boleh.
1: Oke. Okay.
3: Tambah sama produser sih.
1: Oh, produser yeah, boleh. Siapa tuh?
3: Collab Petra Sjombing.
1: Petra Sjombing, seru
3: Randy
1: sih.
3: Randy Pandugo gitu.
1: Benar. Ih, seru sih.
3: Yang kolaborasi ya.
1: Kolaborasi. Benar. Ih, menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya.
2: Amin.
1: Nanti suatu saat mungkin diproduserin sama Petra Sjombing. Siapa tahu denger kan?
0: Iya.
1: Siapa tahu ada Sherina juga
0: Mas
1: nih.
0: Mas Petra.
1: Masa iya release Indonesia gak denger iya, di Bali ya kan?
0: Halo Mas Petra, halo apa kabar?
1: Sukses mas. Sukses mas, bener.
0: Masih ingat kami kemarin ketemu?
3: Ingat dong.
1: Oke, terakhir deh mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman pro 2 dari GME. Sama apa nama pendengarnya GME?
0: Teman baik.
1: Teman baik, yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
0: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
1: Yes.
0: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
1: okay.
0: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
1: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
0: Lirik video.
1: Oh, lirik video ya, benar. Video lirik
0: di YouTube.
1: Di YouTube GME berarti. Ya. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
0: Terima kasih.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
0: GME
1: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye. Music Life Chat.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

sahanaya ku ingin. Liotra, teganya kau.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Iyalah ini gentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane,

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
2: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
3: Aku yang pertama yang kamu percaya.
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
4: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
2: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
5: Sesi potret yang selalu ku benci.
2: Rizky Febian, Alama.
6: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
2: Wijaya 80, Terakhir Kali.
7: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
2: Afgan, Lestari Merdu.
8: Ku tahu diriku jelas bukan lain matamu.
2: Marcel, Firasat.
9: Akhirnya bagai
2: Glenn Fredly, Kau.
10: Kau sulutkan hatiku menerawan jauh.
2: Mike Mohede, Terbaik.
11: Sudah pula bukan yang terbaik.
1: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu.
1: Oke guys, aduh, ini sepertinya malam ini juga Nanda gak bisa total banget nih memberikan apa namanya pelayanan ya untuk teman Pro 2. Karena jujur aku masih pilek banget nih teman Pro 2, benar-benar bersin-bersin aja kerjanya dari tadi. Dan aku berharap semoga semua teman Pro 2 nih pada sehat semua ya pastinya teman Pro 2 ya kan. Kalaupun malam ini aku gak bisa buka layanan telepon karena nanti takutnya ngomong sebentar langsung bersin, ngomong sebentar bersin. Aku pengennya kalian ikutan lewat WhatsApp aja, nanti biar Nanda baca di obeng kita malam ini di 0811 6877903. Jadi kalau misalnya kalian pengen ikutan, nanti teman Pro 2 bisa langsung WhatsApp kita di 0811 6877903 buat yang mau gabung bareng Nanda di program obeng obrolan cereng teman Pro 2. Tuh ngomong aja sampai beribet teman Pro 2, harap maklum ya, benar-benar lagi gak fit banget nih teman Pro 2. Gak tahu kenapa abis upacara 17 kemarin ya kan, padahal awalnya sehat aja sih teman Pro 2, emang agak terik banget mataharinya pagi itu gitu kan teman Pro 2. Mungkin karena udah beberapa kali kelelahan juga ya kan, karena kan nonstop terus nih siarannya, jadwalnya kan udah berubah lagi gitu kan teman Pro 2. Jadi malam subuh ketemu terus gitu, jadi wajar aja mungkin imunitasnya kaget ya kan, karena sebelumnya kan jadwalnya gak begini, tiba-tiba jadi begini lagi, jadi mungkin butuh penyelesaian gitu loh teman Pro 2. So ya, anyway, the show must go on, kita tetap lanjut, tetap ya terus bersama dengan Pro 2 FM. Tapi mohon maaf Nanda gak bisa angkat telepon dulu nih teman Pro 2 karena memang meler banget. Jadi untuk yang mau ikutan bisa langsung WhatsApp aja di 0811 6877903. Awal jumpa kita bakal puterin salah satu lagu dari Sia dengan Elastic Heart buat kamu. Please stay tuned.

Ini Nanda suka nih yang begini nih teman Pro 2 ya, pengertiannya. Thank you banget untuk Syarifah, pengertiannya Hanindia, judul lagunya Roman Pecesan Bang Nanda. Oke, okay, thank you. Karena susah banget aku kalau ngomong lagi pilek begini teman Pro 2 ya, lagi mindeng parah ini ya. Aduh, enggak enak banget deh pokoknya teman Pro 2. Assalamualaikum Bang Nanda, selamat malam. Selamat malam kembali untuk Syarifah ya. Apa kabarnya nih Bang Nanda? Alhamdulillah belum sehat. Gimana nih ya? Masih enggak enak banget ya. Semoga cepat sembuh ya Bang Nanda. Ya amin. Semangat siarannya sampai tuntas ya, benar banget. Rasanya pengen cepat-cepat tuntas deh siarannya, pengen istirahat ya. Salamnya buat semuanya ada aja deh tanpa terkecuali. Request aguhan India Roman Picisan. Mohon maaf ya untuk teman Pro 2 yang ikutan lewat telepon, Nanda enggak bisa angkat teleponnya. Minta maaf banget karena memang lagi kurang sehat, enggak enak ngomongnya. Takutnya nanti ngomong batuk, ngomong bersin teman Pro 2 ini aja setiap mau ngomong meler terus ya. Jadi enggak asik untuk dibawa ngomong teman Pro 2. Jadi Nanda langsung puterin aja lagu-lagu yang pengen kalian request langsung lewat WhatsApp aja biar dibacain di 08116877903. Kita lanjut lagi yuk. Puterin lagu-lagu selanjutnya teman Pro 2. Selanjutnya kita akan coba putarkan lagu dari Hanindia, judul lagunya Roman Picisan. Tetap ya terus bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Nanda, teman Prodo. Dan buat yang masih mau ikutan, Nanda saranin langsung lewat WhatsApp aja ya, di 0811 6877903. Untuk malam ini silakan aja langsung mau request lagu apa, terus juga mau disamperin salam buat siapa. Sepertinya Nanda masih belum bisa angkat telepon nih, teman Prodo, lagi sengal banget ya, lagi gak enak banget ini tenggorokannya juga, teman Prodo. Jadi mohon maaf banget ya. Untuk teman Prodo yang masih mau ikutan, langsung aja WhatsApp di 0811 6877903. Sambil menunggu teman Prodo WhatsApp, kita lanjut lagi dengarkan lagu-lagu yang sudah ada susun rapi di playlistnya Prodo FM. Salah satu lagu dari Camila Cabello, judul lagunya Havana, bakal aku play buat kamu.

Prodo FM, teman-teman baik kamu, selamat malam aja untuk teman-teman Prodo yang masih tune in bersama dengan Prodo FM. Nanda ucapkan selamat malam aja, thank you banget untuk kamu yang masih mendengarkan kita pastinya teman Prodo. Dan juga nanti kita juga bakal update banyak informasi-informasi lainnya buatnya kalian yang pengen ikutan. Nanda sarankan untuk lewat WhatsApp aja ya teman Prodo, karena Nanda belum bisa untuk angkat telepon. Teman Prodo masih batuk-batuk banget nih, jadi gak enak ngomongnya gitu loh, gak asik ngomongnya teman Prodo. Nanti sedikit ngomong batuk gitu ya, karena emang lagi kurang sehat banget. Jadi silakan aja buat yang mau ikutan di WhatsApp aja di 0811 6877903. Ini mau kasih informasi aja, dari tadi kayak milih-milih informasi hiburan mana yang pendek gitu, yang mudah dikasih, terus tutup jangan sampai batuk gitu ya kan. Ya jangan mau batuk lagi teman Prodoa. Kita putar lagu dulu, nanti kita bakal update informasi hiburan teman Prodoa dari dunia film. Nanti kayaknya aku punya informasi tentang film Hasud rilis yang first look-nya, hadirkan horror misteri penuh kecurigaan. Selepas kita putar dulu satu lagu lagi berikut ini dari Niji dengan Sumpah Cinta dan Matiku.

0: Berada FM teman terbaik kamu. Kalau misalnya sekarang itu lagi heboh-heboh banget tentang series Richard yang diperankan oleh Alan Whitson, terus juga Agnes Mo dan juga Anggun teman Prod, itu lagi heboh banget. Aku juga lagi nunggu episode selanjutnya ya. Udah keluar 1, 2, 3. Yang belum gak tahu nih berapa episode lagi teman Prod. Tapi luar biasa hebat banget sih di situ acting Agnes Mo, Anggun, dan juga bintang utamanya pasti Alan Richards gitu ya kan. Alan Richson maksudnya, atau yang memerankan Richard teman Prodo. Berikut ini di tanah air, film Hasud rilis first looks-nya hadirkan horror misteri penuh dengan kecurigaan nih teman Prodo. Film horror misteri Hasud resmi merilis official first look yang menampilkan Rahel Amanda, Karina Salim, ada juga Martino Leo, Kevin Ardiloha teman Prodo. Keempat pemeran tampil dengan ekspresi berbeda yang menyimpan teka-teki dalam film tersebut. Film produksi Tuta Film ini ditulis dan disutradarai oleh Ilya Sigma. Hasud ini mengisahkan empat orang yang memasuki hutan untuk menjalani proses pemulihan. Situasi berubah ketika mereka mulai mendengar suara-suara yang aneh, teman Produa. Dan juga di film ini, menurut Ilya, hutan itu menjadi ruang yang mempertemukan rasa takut, luka, dan juga berbagai suara yang dialami oleh keempat karakter. Nah, jadi bagi Rahel Amanda, konsep dari Hasud ini menawarkan pengalaman berbeda. Ia menilai penonton akan terus dibuat penasaran untuk menemukan kebenaran hingga akhir film, teman Produa. Waduh, memang kalau misalnya kita masuk ke dalam dunia film itu kadang-kadang kalau misalnya diangkat dari based on true story atau dari kisah nyata itu luar biasa. Tapi kalau misalnya yang fantasi kayak gini juga, waduh luar biasa banget teman Produa. Kita bisa masuk ke dalam imajinasi penulisnya gitu, atau yang membuat film itu teman Produa, ya kan? Oke teman Produa. Oke. Boleh deh, mau request lagu apa silakan aja, langsung aja ya. Untuk Assalamualaikum, Waalaikumsalam, maaf kak aku mengganggu waktunya, mau izin request lagu boleh? Boleh dong Lara, langsung aja request lagunya apa ya. Semoga di malam ini kakak dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dan apa nih, semangat menemani. Iya nih, semangat walaupun udah rada-rada apa nih, pilek makin parah nih ya. Semoga saja kalian juga malam ini teman berdua pada sehat semuanya ya, dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala juga, dan tetap terhibur walaupun Anda gak bisa total memberikan pelayanan untuk kalian malam ini pastinya. Jadi gak bisa angkat telepon kalian, agak bengek nih teman Produa. Kalau lagi pilek gini aku langsung bengek gitu, ngerti gak sih? Karena pakai angin juga ya, berangin juga gitu loh teman Produa. Karena susah makan aku kalau misalnya lagi agak pilek kayak gitu. Ini aja aku tadi selama 3 hari pilek, aku gak ada makanan sih sama sekali teman Produa. Karena emang gak masuk. Kalau misalnya makan tuh langsung mual muntah gitu loh. Jadi aku cuma makan kue-kue gitu, bubur gitu ya kan. Jadi aku 3 harian ini aku bubur, makan buah. Terus apa lagi ya tadi? Ya makan kue, goreng pisang aku tetap suka. Karena goreng pisang itu favorit aku ya kan teman Produa. Jadi ya udah aku cuma makan yang itu-itu aja. Pokoknya asal ada isi perut aja. Tapi gak bisa makan nasi gitu loh. Gak tahu kenapa. Setiap mau ingat nasi aja langsung aduh pengen muntah mual gitu loh. Semoga kalian sehat terus ya. Kita lanjut puterin lagunya lagi untuk Lara. Kalau kamu masih dengerin aku, langsung aja request lagunya di kolom komentar selanjutnya. Maksudnya di chat selanjutnya ya. Aku lagi susah ngetik-ngetik juga nih Lara. Jadi silakan aja kalau mau request lagu, langsung aja di komentar di selanjutnya. Kita lanjut lagi dengan lagu-lagu yang sudah Nona susurapi di playlist Prod FM. Ada dari Nona dengan Superstitious.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik.

0: Teman Perodo, untuk informasi waktu ini sudah jam 21 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Teman Perodo, kita bakal update lagi informasi berikut ini. Salah satu informasinya nih teman Perodo, ada informasi tentang pakar gempa nih ya. Pakar sebut gempa NTT itu hasil akumulasi energi tektonik selama ratusan tahun teman Perodo. Jadi peristiwa gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores atau Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus 2026 kemarin itu kembali membangkitkan ingatan kolektif masyarakat akan tragedi tsunami Flores pada tahun 1992. Jadi meski memiliki kekuatan yang hampir sama, pakar menyebut adanya perbedaan karakter mendasar yang membuat dampak tsunami kali ini tidak sedestruktif 3 dekade silam teman Perodua. Nah, jadi anggota Ingatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI ini, Daryono, menjelaskan bahwa gempa 2026 dan juga 1992 itu memiliki akar geologi yang sama, yaitu dipicu oleh sesar naik Flores teman Perodua atau Flores Back Arthrust. Jadi sesar ini merupakan salah satu struktur paling aktif di Indonesia dengan laju pergeseran yang memang sangat tinggi teman Perodua. Jadi sesar Flores itu sebenarnya tidak pernah tidur, melainkan berada dalam fase akumulasi energi yang berkelanjutan. Jadi kayak gempa yang ditimbulkan sekarang itu sebenarnya energinya itu sudah tersusun beberapa tahun sebelumnya atau bahkan berdekade-dekade sebelumnya teman Perodo. Jadi karena lempengan itu terus bergerak ya, jadi tumpukan energi itu ya suatu waktu bisa meledak. Jadi sama seperti isu-isu gempa yang ada di seputaran Indonesia, karena memang kita kan di Ring of Fire gitu ya kan, atau ibaratnya di lingkaran api, cincin api. Jadi akumulasi gempa yang terjadi sekarang itu bukan karena sekarang lempengnya patah atau bergeser, tapi sudah bergeser sekian lama dan puncaknya patahnya baru di saat ini, seperti itu teman Perodua. Ia juga menekankan perbedaan kunci antara kedua peristiwa tersebut. Pada 1992, guncangannya memicu longsoran masif di dasar laut yang melepaskan tsunami setinggi 26 hingga 30 meter pada saat itu. Beruntung pada gempa 15 Agustus kemarin itu tidak terjadi longsoran dasar laut dalam skala besar, sehingga potensi tsunami tetap rendah meski peringatan dini tetap disebarluaskan dengan baik oleh BMKG pada saat itu teman Perodua. Susah banget ya kalau lagi pilek kayak gini mau ngomong sebentar aja langsung meler-meler gitu teman Perodua, mau kasih informasi aja rasa-rasa gimana gitu ya, susah banget. Untuk informasi waktu ini sudah jam 21 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Untuk yang masih mau ikutan, masih ada yang mau ikutan, Lara gak jadi ikutan. Silakan aja untuk Lara atau siapa lagi yang masih mau ikutan langsung di komen aja, nanti keburu waktunya udah habis ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, nanti Bang Nanda lanjut aja terus putarin lagu-lagu yang ada. Tapi ini Lara kayaknya tadi belum request lagu ya? Belum ya, silakan aja Lara, Bang Nanda tunggu. Kalau masih mau ikutan di komen sekarang, jangan lama-lama nanti udah tutup programnya. Sorry ya Bang Nanda nggak bisa balas chat ya, lagi pilek nih Bang Nanda, kasih reaksi aja ya. Oke. Langsung aja di komen ya, cepet ya, biar kita susun lagunya. Abis ini Bang Nanda mau istirahat dulu guys, benar-benar udah makin puyeng, makin malam makin puyeng. Tahu dong ya, kalau demam itu pasti pas menjelang mau tidur kumatnya tuh makin kumat teman Perodua. Waktu jam-jam segini itu masih oke ya, karena mungkin pengaruh obat juga. Tapi kalau udah mau istirahat nanti udah mulai tuh ya, yang batuk lah, yang panas lah, yang ini yang itu. Aku kesel banget, sumpah aku kalau demam tuh paling muak teman Perodua ya. Kalau demam pilek itu paling aduh gimana gitu, kesel banget rasanya, mengganggu aktivitas tau gak sih, padahal seharian ini aku tidur aja kerjanya. Tetap aja belum sehat ya, kalau belum kata Allah belum sehat ya belum juga. Mau kita tetap istirahat, mau kita minum obat yang iya banget juga, kalau belum kata Tuhan belum ya belum gitu loh ya kan. Okelah, kita lanjut lagi yuk. Lagu dari Always Remember Us This Way, ini salah satu lagu yang paling aku suka dari Lady Gaga. Stay tune.
1: Alright, listen. Here's what we're gonna do. You can do the song that I said, and we'll just do it. Remember?
2: No, you don't even do the one that I love.
1: It's gonna be great. Come on. This is what I said. I always, you promised me you were gonna do.
2: I always say.
1: I love you. Always remember us this way.
3: Everybody, we're gonna bring out Allie to bring us home, and she's gonna sing an original song. Thank you.

Prode FM, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk program Obengnya udah selesai. Nanti kita bakal lanjut lagi, teman Prode, di music dan informasi. Bakal banyak banget informasi-informasi lainnya bakal aku share ke ruang simak kamu. Selepas kita putarkan lagi nih, ada lagu dari Nona dengan Hong, teman Prode. Ini pokoknya Nanda bakal puterin lagu-lagu baru semuanya, teman Prode, di sela-sela informasi-informasi lainnya. Stay tune.

0: FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM teman terbaik kamu, thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Prodo FM. Teman Prodo, untuk informasi waktu ini sudah jam 22 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih dalam nuansa 17-an sih, kita sebenarnya teman Prodo ini kan baru tanggal 19 ya teman Prodo. Pesan Anda terhadap semuanya yang sedang mendengarkan Prodo FM pastinya, jangan lupa kita untuk selalu memupuk yang namanya kebersamaan, keberagaman, perbedaan, dan lain-lain teman Prodoa. Karena sejatinya Indonesia itu adalah negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, di mana isinya di situ banyak sekali manusia dengan berbagai macam ras, ya kan, suku, adat, agama, dan lain-lain teman Prodoa. Seperbedaan itu adalah sebuah kekayaan intelektual untuk kita sebenarnya, bukan dijadikan sesuatu hal yang membuat Indonesia ini terpecah belah. Tapi perbedaan inilah yang membuat kita semakin erat ya, semakin kita berbeda-beda, ya itulah Indonesia teman Prodoa, semakin kita bersatu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasi Jambu Kalen 16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Merdu FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik.

0: ta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program 2 FM RRI Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Besi Jambu ke 16 Melabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Melabo yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Empu Madinah nomor 1 Pasija Mukoy 16 Melabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: adalah seorang ustaz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."
1: Bagi mereka yang dulunya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, saling sikat untuk dapat jabatan, saling sikut untuk dapatkan kekayaan, maka mereka mendapatkan neraka sebagai ganti daripada dunia. Na'udzubillahi min dzalik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mata'un." Dunia adalah perhiasan. Maka tak sedikit yang terpikat bahkan terikat dengan perhiasan-perhiasan dunia. An-nasu niyam, manusia itu tertidur. Fa iza matu intabahu, mereka akan bangun, mereka akan terjaga saat mereka mati. Maqalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma ini mengarah kepada bahwa manusia selalu lupa kenapa dia dihidupkan di dunia. Banyak yang hilang ingatan apa tujuan hidup di dunia sehingga kehidupan di dunia tidak berbekas untuk akhirat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, padahal Imam Hasan Al-Basri mengatakan mengenai dunia adalah dhillun dha'il. Apa dhillun dha'il? Bayangan yang semu. Innal labib bimithliha la yukhda. Orang yang cerdik, al-labib, orang yang waras, yang berfikir, mereka tak akan tertipu dengan dunia. Maka dari ibarat dhillun dha'il, lahirlah perkataan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Inna ghtiraran bidhillid dha'il, tertipu dengan bayangan yang semu, humqun, adalah satu kebodohan, merupakan satu kedunguan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika dalam suatu majelis halaqah pengajian yang dipimpin langsung oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki dengan wajah yang putih, rambut tertata rapi, pakaian putih. Ia langsung mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ya Rasulullah, pemuda ini bertanya, "Mat dunia? Dunia itu apa ya Rasul?" Jawaban Rasul adalah hilmul manam. Dunia itu mimpi dalam tidur. Bagaimana sifatnya mimpi?

0: Mal akhirah.
1: Lalu apa akhirat ya Rasul? Akhirat adalah keabadian. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Tapi di akhirat manusia ada dua golongan. Satunya di surga, satunya di neraka. Famal jannah. Apa surga ya Rasul? Jawaban Rasul adalah badlud dunia. Surga adalah ganti daripada dunia. Litarikiha. Bagi mereka yang dulu meninggalkan dunia. Bagi mereka yang dulu meninggalkan foya-foya. Bagi mereka yang dulu meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia yang dapat melupakan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa, mereka takut kepada Allah, mereka tahan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat mereka. Wa ma jahannam, lalu apa itu neraka ya Rasul? Batlud dunia, jawabannya sama. Neraka adalah ganti daripada dunia, li talibiha, bagi mereka yang dulunya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, saling sikat untuk dapat jabatan, saling sikut untuk dapatkan kekayaan, maka mereka mendapatkan neraka sebagai ganti daripada dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka pada akhirnya kita mesti ingat firman Allah Quran surah Al-Hadid. Apa kata Allah? La ta'thaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu lima atakum. Jangan gundah terhadap sesuatu yang tak dapat kau miliki dan jangan terlalu bangga atas apa yang kau dapatkan hari ini, karena semuanya hanya milik Allah. Dunia itu setetes air. Kalau kau tak dapat, jangan kecewa, karena yang kehilangan adalah setetes air. Kalau kau dapat, tak pantas kau bangga, karena yang kau dapatkan adalah setetes air. Ada banyak air di surga nanti. Maka pada akhirnya al-kayis man 'amila lima ba'dal maut, orang yang jenius itu hidup di dunia, bekerja di dunia, tapi suksesnya tidak hanya di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Maka jangan tertipu dengan dunia, ada akhirat yang jauh lebih penting. Billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk-Nya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.